0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Elemen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat awal surah Al-Kahfi yang akan disampaikan oleh Syekh Haji Muhazir bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, terjaga dari fitnah dajjal. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من فتن الشيطان لا إله إلا الله الموجود بلا مكان مسلمين dan مسلمان yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Selamat pagi, good morning, sabahul khair. Dengan izin Allah Subhanahu taala bertemu kita pada hari ini pada tarikh 7 hari bulan 10 2026, yang bersamaan dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama dengan saya Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid yang akan temankan anda sepanjang bersiaran di Gonti Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi anda semua boleh dengarkan secara online di portal rasmi kami, iaitu di radioanurmaj.my, atau mau turun aplikasi Radio Garden, One Stop Radio dan Online Radio Box di Google Play Store dan App Store. Dan terkini anda boleh muat turun aplikasi Radio An-Nur yang berada di Google Play Store sahaja. Sepanjang siaran ini banyak yang akan saya kongsikan pelbagai info sambil-sambil kita dengarkan lagu-lagu kerohanian, nasyid-nasyid terbaik dan juga selawat. Antara rancangan kita akan ada pada hari ini adalah rancangan Hal Tu Iman pada pukul 9 pagi, iaitu daripada Ustaz Samsudin bin Mahdi, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Mengingati Mati. Selepas itu kita akan teruskan dengan rancangan Mutiara Al-Quran pada pukul 11, iaitu daripada Ustaz Amir bin Muhammad Nur, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Seni Mempengaruhi Manusia. Dan selepas itu pada pukul 12 kita akan teruskan dengan slot motivasi nyala rasa kehidupan yang akan dibawakan oleh Puan Ruzan Fizan binti Kamru Zaman, kaunselor berdaftar, yang bertajuk Orang Lain Dah Sampai, Aku Masih Mencari. Dan pada pukul 3 kita akan ada rancangan tasbih ibadah daripada Ustaz Haji Abu Bakar Bewata, Guru Takmir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya Sunat-sunat Wuduk dan Perkara yang Membatalkan Wuduk. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
2: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
1: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
4: According to the Sea Health Statistics, Malaysia is one of the highest countries with obesity at a rate of 19.7%. Obesity can lead to multiple health complications such as cardiovascular diseases and low metabolism. Make sure to exercise regularly and control what you eat. This PSA is brought to you by Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
5: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
1: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.
3: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu. An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mahj.gov.my #AmazingMahj #MahjPrihatin.
1: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
2: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
3: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Farhad Hamid dalam berita ringkas dari Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Di Johor Bahru, sebanyak 10 kenderaan terbakar dalam kejadian kebakaran di kawasan parkir tingkat 2 bawah tanah sebuah pusat beli belah di Jalan Wong Afuk semalam. Dalam kejadian itu, 8 kenderaan terbakar antara 80 hingga 90%, manakala 2 lagi sekitar 20 hingga 30%. Komando Operasi Pegawai Bomba Kanan 1, Sufian Sulaiman berkata, seramai 40 anggota dari 4 pasukan bomba digerakkan untuk memadam kebakaran. 3 wanita mengalami sesak nafas dan seorang daripada ini dihantar ke hospital. Pemeriksaan turut mendapati sistem pencegah kebakaran dan kipas eksos di lokasi tidak berfungsi. Di Batu Pahat, semua sekolah tadika dan taska di daerah Batu Pahat ditutup hari ini susulan bacaan indeks pencemaran udara atau IPU mencecah 203 semalam. Pegawai daerah Batu Pahat merangkap pengurusi jawatan kuasa bencana daerah Kamaluddin Jamal berkata bacaan itu berada pada tahap sangat tidak sihat. Katanya penutupan dibuat selaras pelan tindakan jerebu kebangsaan dan garis panduan Kementerian Pendidikan. Pihak sekolah juga perlu melaksanakan PDPR sekiranya diarahkan KPM, Jabatan Pendidikan Negeri Johor atau Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat. Pemantauan IPU akan diteruskan manakala keputusan pembukaan semula sekolah bergantung kepada kualiti udara dan arahan rasmi pihak berkuasa. Di Johor Bahru, 2 lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Johor Bahru semalam atas pertuduhan mencuri sebuah lori milik seorang lelaki akhir bulan lalu. Mereka didakwa bersama-sama mencuri lori berkenaan di Taman Perindustrian Pelentong Masai. Kedua-duanya didakwa mengikut Seksyen 379.

0: Kanun A, Kanun Keseksaan dibaca bersama Session 34 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 7 tahun dan denda. Dalam prosiding berasingan, Lo Boon Lai turut didakwa memandu lori curi itu secara berbahaya di Bandar Seri Alam termasuk melawan arus dan membuat pusingan Yu. Mahkamah menetapkan tarikh sebutan semula bagi kedua-dua kes pada 23 Oktober dan 5 November depan. Sekian berita ringkas yang disunting oleh Fauziah Suratman.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Hotu Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Samsudin bin Mahdi, Pegawai Hal Ehwal Islam, Jabatan Agama Islam Negeri Johor dengan tajuknya Mengingati Mati.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersua kita dalam program Tazkirah. Dan ruang yang ada ini, di kesempatan yang ada ini, saya ingin berkongsi dengan sidang pendengar yang dirahmati Allah berkaitan tentang mengingati mati. Mengingati mati maknanya kita ni di kalangan namanya makhluk tidak terlepas daripada berkaitan tentang kematian. Adakah kita ni sentiasa mengingati akan mati? Sebagaimana apa yang dinyatakan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Hurairah radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Akthiru min dhikri hadhimil ladzat." Hazimil ladzat. Rawahu Tirmizi wan Nasa'i. Maksudnya apa ya? Maksudnya apa yang dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Perbanyakkanlah kamu mengingati saat-saat yang memutuskan segala kelazatan, iaitu mati." Allah Taala juga menyatakan dalam surah Al-Imran ayat 185, "Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah." Faman zuhziha 'anil nar wa adkhilal jannata faqad faz. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاءُ الْغُرُورِ. Maksudnya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, dan pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan segala amalan kamu. Sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya ia telah berjaya. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Betapa kerapnya malaikat maut melihat dan merenung wajah seseorang, iaitu dalam masa 24 jam sebanyak 70 kali. Ada juga yang mengatakan bahawa sejumlah 366 kali. Andainya manusia sedar hakikat tersebut, nescaya dia tidak akan lalai mengingati mati. Tetapi, oleh kerana malaikat maut adalah makhluk ghaib, manusia tidak melihat kehadirannya. Sebab itu manusia tidak menyedari apa yang dilakukan oleh malaikat Israel AS. Sebenarnya manusia itu sedar bahawa setiap makhluk yang hidup pasti akan mati. Tetapi manusia menilai kematian dengan berbagai tanggapan. Ada yang menganggap kematian itu adalah satu tabi'i biasa sebagai pendapat golongan etis. Dan tidak kurang pula orang yang mengaitkan kematian itu dengan sebab-sebabnya yang zahir saja. Dia mengambil logik bahawa banyak kematian disebabkan oleh sesuatu tragedi, seperti diakibatkan oleh peperangan, bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan juga kemalangan, sama ada di udara, laut dan daratan, termasuklah kemalangan jalan raya. Selain itu, mereka juga melihat kematian disebabkan oleh serangan penyakit yang berbahaya seperti penyakit bara, sakit jantung, AIDS, demam denggi, taun dan sebagainya. Disebabkan manusia melihat kematian hanya dari sudut sebab-musabab yang lumrah, maka manusia sering mengaitkan kematian itu dengan kejadian-kejadian yang disebutkan tadi. Jika berlaku kematian di kalangan mereka, lantas mereka bertanya, sebab apa si pulan itu mati ya? Sakitkah atau kemalangankah? Tidak ramai manusia mengaitkan kematian itu dengan kehadiran malaikat maut yang datang tepat pada saat ajal seseorang sudah pasti. Sedangkan malaikat maut sentiasa berligar di sekeliling manusia, mengenal pasti, memerhatikan orang-orang yang tempoh hayatnya sudah tamat. Sesungguhnya malaikat maut menjalankan arahan Allah Subhanahu wa Taala. dengan tepat dan sempurna. Dia tidak diutus hanya untuk mencabut roh orang sakit saja ataupun roh orang yang mendapat kecelakaan dan malapetaka. Jika Allah Subhanahu wa taala menetapkan kematian seseorang ketika berlaku kemalangan atau ketika diserang sakit tenat, maka Izrail alaihissalam mencabut roh orang itu ketika kejadian tersebut. Namun ajal tidak mengenal orang yang sihat ataupun orang-orang mewah yang sedang hidup rehat di buai kesenangan. Malaikat maut datang tepat pada waktunya tanpa mengira orang itu sedang ketawa riang atau mengerang kesakitan. Bila ajal mereka sudah tiba, maka kematian tidak tertangguh walau sesaat. Walau bagaimanapun, ada ketikanya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan berbagai sebab sesuatu bagi sesuatu kematian. Yang demikian itu ada hikmah sebaliknya. Misalnya, sakit tenat yang ditanggung berbulan-bulan oleh seseorang, ia akan menjadi rahmat bagi orang beriman dan sabar kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberi peluang dan menyedarkan manusia agar dia mengingati mati. Untuk itu, dia menggunakan masa atau usia yang ada untuk berbuat sesuatu, membetulkan dan bertaubat dari dosa dan kesilapan, serta memperbaiki amalan, serta menambah bekalan untuk akhirat. Jangan sampai menjadi seorang yang muflis di akhirat kelak. Begitu juga orang yang mati mengejut disebabkan kemalangan, ia akan menjadi pengajaran dan memberi peringatan kepada orang yang masih hidup supaya mereka sentiasa waspada dan tidak lalai dari berusaha memperbaiki diri, menambah amal kebajikan dan meninggalkan segala kejahatan. Kerana sekiranya ajal datang secara tiba-tiba, pasti akan membawa sesalan yang tidak berguna. Di kalangan orang solehin menganggap bahawa sakit yang ditimpakan kepada dirinya adalah sebagai tanda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala masih menyayanginya. Kerana betapa malangnya bagi pandangan orang-orang yang soleh itu jika Allah Subhanahu Wa Taala mengambil roh dengan tiba-tiba tanpa sebarang amaran terlebih dahulu, seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala sedang murka terhadap dirinya. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak beri amaran terlebih dahulu kepadanya. Keadaan orang itu ibarat orang yang tidak menyedari adanya bahaya di hadapannya. Jika tiada amaran terlebih dahulu, nescaya dia akan menjerumuskan ke lembah bahaya itu. Selain itu, Allah Ta'ala menjadikan sebab-sebab kematian itu bagi memenuhi janjinya kepada malaikat maut. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma dalam sebuah hadis Nabi yang panjang, antara lain menjelaskan bahawa Israel merasa kesedihan apabila dibebankan dengan tugas mencabut roh makhluk-makhluk bernyawa, kerana di antara makhluk bernyawa itu termasuk manusia yang terdiri dari kekasih-kekasih Allah, iaitu para rasul, para nabi, para wali dan orang-orang saleh. Selain itu, malaikat mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala betapa dirinya tidak disenangi oleh keturunan Adam. Dia mungkin dicemooh kerana dia ditugaskan mencabut roh manusia yang akan menyebabkan orang akan berduka cita kerana kehilangan sanak keluarga, sanak saudara dan orang-orang yang tersayang di kalangan mereka. Diriwayatkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berjanji akan menjadikan berbagai sebab-sebab kepada kematian yang akan dilalui oleh keturunan Adam, sehingga keturunan Adam itu akan memikirkan dan mengaitkan kematian itu dengan sebab-sebab yang dialami oleh mereka. Apabila berlaku kematian, mereka akan berkata bahawa si fulan itu mati kerana menghidap sakit ataupun kerana mendapat kemalangan. Mereka akan terlupa mengaitkan malaikat maut dengan kematian yang berlaku itu. Ketika itu, Israel tidak perlu bersedih kerana manusia tidak akan mengaitkan kematian tersebut dengan kehadiran malaikat maut yang sememangnya diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat malapetaka atau sakit tenat seseorang itu bertepatan dengan ajal mereka yang sememangnya telah tiba. Namun pada hakikatnya, bahawa ajal itu adalah ketetapan Allah yang telah termaktub sejak azali lagi. Semuanya telah dinyatakan di dalam takdir Allah bahawa kematian pasti tiba pada saat yang telah ditetapkan. Israel hanyalah tentera-tentera Allah yang menjalankan tugas seperti yang telah diamanahkan kepadanya. Walau bagaimanapun, adalah menjadi hak Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukan kematian seorang itu sama ada sebab atau tidak. Sebagaimana yang dinyatakan pada awal tadi, bahawa ada ketikanya malaikat maut datang hendak mencabut roh seorang, tetapi manusia dikunjungi malaikat maut sedang dalam keadaan seronok bergelak ketawa, hingga malaikat maut merasa hairan terhadap manusia itu. Ini membuktikan bahawa kematian itu tidak pernah mengenal sama ada seseorang yang sedang sakit ataupun ketika sihat segar bugar. Ingat, mati merupakan sifat yang terpuji dan dapat melatih insan dengan sifat zuhud terhadap dunia. Ia juga mampu menjadikan insan lebih bersedia untuk menghadapinya dan akan bersegera untuk beramal dengan amalan yang soleh sebagai bekalan ke negara yang kekal, iaitu akhirat. Imam Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah telah menyebutkan dalam mukaddimah kitabnya, "Aku berharap agar kitabku ini sebagai penyambung amal solehku setelah kematian menimpa diriku dan sekaligus menjadikan peringatan buat diriku juga." Mudah-mudahan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita bicarakan ini memberikan manfaat yang sangat besar kepada diri kita, iaitu tentang sentiasalah kita mengingati akan mati. Mudah-mudahan apabila kita ingat akan mati, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan, kelebihan kepada kita insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Aku qali hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian tadi rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh Ustaz Samsudin bin Mahdi, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Mengingati Mati.
4: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami, Radio An-Nur.
5: Semua orang perlukan makanan, namun tabiat pemakanan yang salah akan menjejaskan kesihatan kita. Elakkan mengambil makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Kita haruslah menikmati pelbagai makanan bagi mencukupkan zat untuk kesihatan. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran dan amalkan cara penyediaan makanan yang sehat, iaitu dengan menggunakan lemak, minyak, garam dan gula. Kita juga perlu mengambil makanan mengikut keperluan badan kita. Makanlah mengikut jadual harian dan banyakkan minum air serta bersenam untuk mengimbangi berat badan kita. Makanlah hidangan yang berpatutan. Pepatah Arab ada mengatakan, Al-aklu salim fi jismi salim, iaitu akal yang cerdas berada dalam badan yang sihat. Ingat, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasi.
6: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio An-Nur. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatan kuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
7: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio An-Nur. Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates.
6: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
8: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
6: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
9: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
10: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPUJB. #Keusahawanan Kejaya Pilihan.
1: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Ada kalanya kita mungkin mengalami kesukaran untuk fokus waktu bekerja. Lebih-lebih lagi apabila anda baru sahaja bekerja selepas pandemik COVID-19 atau cuti panjang. Bawa bertenang, di sini kami kongsikan kaedah supaya anda boleh kekal fokus ketika bekerja, iaitu kerapkan berehat. Manfaatkan waktu rehat yang diberi selama 1 jam dengan baik. Kedua, atur semula ruang kerja. Susun dokumen atau fail secara teratur supaya lebih mudah dan tenang. Ketiga, uruskan tenaga anda. Fokus pada apa yang anda selesaikan terlebih dahulu supaya dapat mencapai produktiviti maksimum. Tip ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: وبك نموت وإليك النشور.
1: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
2: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
3: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
2: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima.
4: Langkah mudah untuk kesihatan anda. Gaya hidup sihat kadang-kadang dilihat sebagai usaha yang sukar. Namun arah hidup yang sihat tidak memerlukan kerumitan. Ikuti 5 langkah mudah ini. Yang pertama, tidur yang mencukupi ibarat tidur seperti bayi. Yang kedua, kerap bergerak seperti senaman-senaman ringan untuk mendapatkan kesihatan yang optimal. Yang ketiga, tangani stres. Dan yang keempat, kawal pemakanan seperti makan makanan yang sihat dan berkhasiat. Dan yang terakhir, kurangkan penerimaan toksik dalam badan seperti makan makanan ringan dan bertin. Tips ini dibawa kepada anda dari Radio Anor, Cahaya Inspirasimu.
5: Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
6: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholata sakanul lahum wallahu samii'un 'alim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
7: Doa di waktu pagi dan petang. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nusur. Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup, dan denganmu kami mati, dan kepadamu kami kembali. Hadis riwayat Abu Dawud.
5: Imam Syafi'i mempunyai suara yang lunak ketika membaca Al-Quran. Di samping mempunyai kemahiran dalam ilmu tajwid dan tafsir Al-Quran. Di Makkah, ketika beliau masih berumur belasan tahun, ramai orang mengenali beliau sebagai seorang qari Al-Quran yang baik. Sebab itu apabila mereka ingin menikmati bacaan Al-Quran secara khusyuk, mereka pun berkumpul dan memanggil Imam Syafi'i untuk membacanya.

0: عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.
2: Majlis Agama Islam Negeri Johor. Majlis Agama Islam Negeri Johor ditubuhkan pada tahun 1925. Fungsi utama adalah menguruskan dan mentadbir kumpulan wang zakat dan fitrah dan mengagihkan mengikut asnaf. Yang kedua adalah mengurus dan mentadbir kumpulan wang wakaf sebagai pemegang amanah wakaf. Yang terakhir adalah mengurus dan mentadbir kumpulan wang atau harta baitul mal.
3: Asal-usul nama Negeri Johor Darul Ta'zim. Asal-usul perkataan Johor diambil dari perkataan Arab Jauhar yang bermaksud batu permata. Johor juga dikenali sebagai hujung tanah atau Gangganu oleh orang-orang Siam yang bermaksud batu permata. Darul Ta'zim pula berasal daripada perkataan Arab yang membawa maksud tempat perlindungan yang bermaruah.
4: Doa hindari penyakit ain. Bismillahirrahmanirrahim.

0: kalimah, maksudnya aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada setiap syaitan, binatang berbisa dan daripada setiap mata yang jahat.
1: Semua orang nak kerja cepat siap, tapi hasil kerja yang kurang berkualiti. Di sini, kami nak membantu anda dengan memberi tips untuk mendapatkan hasil kerja yang berkualiti. Yang pertama, kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri, iaitu dengan melakukan beberapa latihan kendiri untuk kenal pasti jika anda mempunyai kekuatan atau kelemahan dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Yang kedua, elakkan bergosip dan berborak kosong. Berborak dengan kawan sekerja memang best, lagi-lagi gosip panas. Bukan tak boleh borak, tapi kurangkan ketika waktu bekerja. Untuk lebih fokus, anda membuat tugasan yang diberikan. Yang ketiga, pengurusan masa yang betul. Tetapkan masa dalam menyiapkan setiap tugasan. Pengurusan masa yang betul akan membuat anda lebih tenang dan dapat kawal emosi. Dan yang terakhir sekali, datang awal dan bersiap sedia. Iaitu, datang awal agar dapat menyiapkan diri dan sedia memulakan kerja dengan suasana tenang dan lebih produktif. Tips ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Riwayat ringkas Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah atau nama sebenarnya Nu'man bin Sabit merupakan pengasas mazhab Hanafi. Beliau lahir pada tahun 80 Hijrah, iaitu bersamaan dengan tahun 699 Masihi di Kufah, Iraq. Imam Abu Hanifah mendapat pendidikan awal bermula dengan menghafal Al-Quran sejak kecil. Beliau berguru dengan seorang ulama iaitu Imam Ahmad bin Sulaiman selama 18 tahun dalam mempelajari ilmu fiqh. Di samping itu, beliau juga sempat berguru di kalangan para sahabat Nabi iaitu Anas bin Malik dan Abdullah bin Al-Haris. Imam Al-Zahabi menyatakan bahawa Imam Abu Hanifah telah mempelajari ilmu hadis selama 50 tahun, iaitu bermula dengan tahun 100 Hijrah hingga saat kematian beliau. Sifat peribadinya adalah sangat warak, qanaah dan mempunyai daya pemikiran yang tinggi. Imam Abu Hanifah juga dikenali sebagai seorang yang sangat ketat syaratnya dalam menerima sesebuah hadis. Antara syarat yang beliau letakkan ialah sesebuah hadis mesti diriwayatkan melalui hafalan perawi. Antara sumbangannya adalah beliau merupakan orang yang pertama yang menyusun kitab fiqh mengikut bab dan tajuk secara tersusun. Antara kitab penulisannya adalah Fiqh Al-Akbar, Al-Fiqh Al-Absad dan banyak lagi. Beliau wafat pada tahun 150 Hijrah bersamaan dengan 767 Masihi dan telah dimakamkan di kota Baghdad, Iraq. Dan kini, mazhab Hanafi tersebar luas di pelbagai negara seperti di Iraq, Turki, India,

0: Sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
1: Assalamualaikum, saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.
2: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi, para pendengar yang mana sudah berada di tempat kerja ataupun masih memandu ke tempat kerja, saya doakan anda semoga selamat sampai dan semoga dipermudahkan segala urusan. Kembali lagi bersama dengan saya, Ammar Taufik, sebagai rakan media anda pada hari ini. Jadi, macam mana kita tahu sekarang ni, bila musim jerebu ni datang, vibe dia macam lain sikit kan? Bangun pagi tengok luar rumah pun berkabus. Nak keluar rumah rasa malas atau nak buat aktiviti luar pun kita kena fikir 2-3 kali. Tapi dalam keadaan macam ni, kerja dan rutin harian kita tetap kena jalan. Nak tak nak, kita masih kena pergi kerja, belajar, siapkan tugasan dan uruskan macam-macam benda lah. Dan persoalannya, macam mana kita nak kekal produktif bila cuaca dekat luar tak berapa mengizinkan? Sebenarnya jerebu ni tak semestinya buat kita terus hilang produktiviti. Yang penting, kita kena pandai ubah cara kita bekerja dan susun rutin harian ikut keadaan. Contohnya, kalau biasanya kita suka keluar untuk berjalan atau bersenam, mungkin musim jerebu ni kita boleh tukar kepada aktiviti dalam rumah. Kalau biasa kita buat kerja dekat luar, cuba kita cari ruang yang lebih selesa dan tertutup. Dan yang paling penting, jangan rasa sebab jerebu ni kita kena berhenti terus daripada buat apa-apa. Kita cuma perlu adjust sikit je daripada rutin harian kita. Jadi untuk perbincangan kita pada hari ini, saya nak kongsikan beberapa cara mudah untuk kita kekal produktif sepanjang musim jerebu ni. Benda-benda ni mungkin nampak simple, tapi kalau kita konsisten buat, insya-Allah boleh membantu. Jadi para pendengar, terus setia bersama kami di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membazir itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. Semua orang perlukan makanan, namun tabiat pemakanan yang salah akan menjejaskan kesihatan kita. Elakkan mengambil makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Kita haruslah menikmati pelbagai makanan bagi mencukupkan zat untuk kesihatan. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran dan amalkan cara penyediaan makanan yang sehat, iaitu dengan menggunakan lemak, minyak, garam dan gula. Kita juga perlu mengambil makanan mengikut keperluan badan kita. Makanlah mengikut jadual harian dan banyakkan minum air serta bersenam untuk mengimbangi berat badan kita. Makanlah hidangan yang berpatutan. Pepatah Arab ada mengatakan Al-Aklu Salim Fi Jismi Salim, iaitu akal yang cerdas berada dalam badan yang sihat. Ingat, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasi. Iwakaf
4: Kebiasaannya, orang yang kaya dan berkemampuan sahaja berpeluang untuk mewakafkan harta mereka. Tetapi dengan adanya skim saham wakaf Johor, umat Islam berpeluang untuk beramal jariah menerusi konsep wakaf untuk mendapatkan keredaan Allah SWT mengikut kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07 0377225555. Saya Datuk Haji Muhammad Tahrir bin Datuk Haji Samsudin, Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
3: Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
5: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
3: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
1: تمهل قبل أن تضغط على أي رابط أو تدخل كلمة مرورك، فليس كل ما يظهر على شاشتك آمنة. في هذا العصر قد تكون ثوان قليلة كافية لسرقة بيانتك أو الاختراق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. إذن أحمي معلوماتك ولا تشارك كلمة المرور، وتأكد دائما من مصدر الروابط والرسائل. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور Cahaya Inspirasi.
6: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio An-Nur. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatan kuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
7: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan paduan hidup hanya di Radio An-Nur. Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates.
3: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
8: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Masa dikonti menunjukkan jam 10.35 pagi. Jadi, meneruskan dengan topik kita pada hari ini, perkara-perkara ataupun aktiviti yang produktif yang kita boleh buat apabila tengah jerupa di luar adalah, yang pertama sekali adalah kita susun kita punya kerja mengikut keutamaan. Jadi bila keadaan cuaca macam ni, janganlah para pendengar kita cuba nak buat semula segala benda dalam satu masa. Everything, everywhere, all at once. Kita kena jauhkan daripada itu. Tengok apa yang paling penting dan kita siapkan dulu. Contohnya lah para pendengar, kalau kita ada kerja yang deadline di hari ini, kita selesaikan perkara itu dahulu. Barulah kita ada satu senarai yang jelas dan kita tak mudah rasa overwhelmed. Yang kedua adalah kita manfaatkan masa untuk kerja dalam rumah ataupun kata work from home lah. Kalau kerja kita memang boleh work from home, inilah masa dia untuk kita manfaatkan sepenuhnya. Sebab work from home dia lain sikit bila kita work from office. Bila kita work from home tu, kita ada suasana yang lebih santai, suasana yang homey-homey, suasana yang lebih selesa lah. Sebab nah, namanya rumah kan, kita carilah satu ruang yang okey, yang kondusif. Kita kemas meja, letak semua barang yang diperlukan dan cuba untuk fokus. Tak perlu terlalu fancy pun, yang penting suasana tu membantu kita untuk bekerja. Jadi para pendengar, jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan ada banyak lagi perkongsian menarik pada hari ini. Semestinya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Jangan ke mana-mana.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.
2: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membazir itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan, wa'a'udhu bika minal ajzi wal kasal, wa'a'udhu bika minal jubni wal bukhl, wa'a'udhu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal.
2: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
3: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari. Asal-usul nama negeri Johor Darul Ta'zim. Asal-usul perkataan Johor diambil dari perkataan Arab Jauhar yang bermaksud batu permata. Johor juga dikenali sebagai hujung tanah atau Gangganu oleh orang-orang Siam yang bermaksud batu permata. Darul Ta'zim pula berasal daripada perkataan Arab yang membawa maksud tempat perlindungan yang bermaruah.
4: Assalamualaikum, saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.
5: Mari sama-sama kita ikuti rancangan mutiara Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Amir bin Muhammad Nur, Pegawai Halibul Islam, Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Seni Mempengaruhi Manusia.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kita kembali di dalam rancangan Mutiara Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna hikmatak wa ansur alayna min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tajuk mutiara Al-Quran kita ialah seni mempengaruhi manusia. Sidang pendengar, di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Anbiya ayat 21, surah 21 ayat 25, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun.

0: yang bermaksud, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahawa tidak ada Tuhan yang berhak diabdikan diri selain aku, iaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka abdikanlah dirimu kepadaku. Sinang pendengar, inilah tugas para rasul sejak dahulu lagi. Tugas yang terpenting, menyeru manusia agar menjadi manusia terbaik. Manusia hanya akan menjadi terbaik sekiranya dia rapat dengan yang maha baik, iaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Mengabdikan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas berdakwah atau percobaan mempengaruhi manusia merupakan tugas yang besar dan berat. Inilah cita-cita manusia yang terbaik. Membaiki diri dan dalam masa yang sama cuba mempengaruhi orang lain. Mengajak orang lain meningkatkan kualiti mereka. Disebabkan tugas ini merupakan tugas yang besar, ia perlu kepada strategi dan kebijaksanaan bagi melakukannya dengan berkesan. Dalam surah An-Nahl ayat 125, Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah. Bermaksud, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Sebahagian manusia meletakkan tafsiran yang kurang tepat pada perkataan al-hikmah ini. Antara tafsiran yang kurang tepat itu, kita mesti menggunakan cara tertentu untuk tarik orang ramai, iaitu cara yang menghiburkan, lawak jenaka dan berbagai-bagai pendekatan yang menyeronokkan. Dalam menafsirkan perkataan al-hikmah, kita tidak boleh semata-mata menggunakan akal. Al-hikmah bermaksud Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yang bermaksud Yasin, hanya Allah yang tahu pengerti maknanya, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Sebagian yang lain pula berkata, sekiranya kita menggunakan Al-Quran semata-mata, tak ramai yang akan ikut dan dakwah kita akan menjadi kurang berkesan. Apa makna dakwah? Dakwah adalah menyeru, bukan bermakna menarik atau mengubah. Jadi apa tugas kita yang selamat dan yang sebenar? Tugas kita adalah menyeru dan menasihati manusia dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qaf ayat 45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Yang bermaksud, maka berilah peringatan dengan Al-Quran ini untuk siapa yang takut dengan azabku, iaitu azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberkesanan sesuatu dakwah itu bukan diukur berdasarkan ramai bilangan pengikutnya sebagaimana yang difahami sekarang. Malah Al-Quran sendiri pun menegaskan bahawa tidak ramai orang yang akan mengikuti Al-Quran. Firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab. Walladhi unzila ilayka min rabbikal haqq. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Yang bermaksud alif lam mim ra, inilah ayat-ayat Allah daripada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad daripada Tuhanmu. Kitab yang benar, akan tetapi kebanyakan daripada manusia tidak beriman. Malah ada kemungkinan bilangan yang ramai itu bukan merupakan tanda keberkesanan dakwah, tetapi sebaliknya tanda kesesatan. Dalam surah Al-An'am ayat 116, Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. In yattabi'una illa adh-dhanna wa in hum illa yakhrusun. Jika engkau mentaati, mengikuti majoriti manusia di bumi ini, mereka akan menyesatkan engkau daripada jalan Allah. Tidak lain apa yang mereka ikuti itu hanyalah sangkaan semata-mata. dan mereka itu tidak lain hanyalah orang-orang yang berdusta. Dalam surah Yunus ayat 36, Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, dan apa yang kebanyakan daripada mereka itu ikuti hanyalah sangkaan semata-mata. Sesungguhnya sangkaan itu sedikit pun tidak berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang mereka lakukan. Ringkasannya, tugas kita hanyalah menyeru atau dengan perkataan lain, cuba mempengaruhi manusia supaya committed dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa Taala. Sama ada manusia itu mengikutinya atau tidak terpengaruh dengannya, itu bukan urusan kita. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Taala. Sesiapa yang mengatakan dakwahnya berkesan dengan merujuk kepada ramai bilangan pengikutnya, bermakna dia syirik kepada Allah Subhanahu wa Taala. Seolah-olah dia mengatakan usaha dialah atau cara dialah yang mengubah manusia, bukan Allah Subhanahu wa Taala. Hanya Allah yang boleh mengubah manusia, dan hanya Al-Quran modul terbaik di dalam seni mempengaruhi manusia. Modul yang direka cipta manusia tidak akan mampu mempengaruhi atau mengubah manusia. Dalam surah Al-Qasas ayat 56, Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu mempengaruhi atau mengubah manusia. Hanya Allah sahaja memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki, dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mahu menerima petunjuknya. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Sidang berdengar. Adapun strategi bagi seni mempengaruhi manusia, kita akan bincangkan beberapa strategi. Yang pertama, strategi yang pertama dalam seni mempengaruhi manusia ataupun the art of influencing people adalah membetulkan pemikiran ataupun cara berfikir, mindset kita terlebih dahulu. Bagaimana kita nak lakukannya? Yang pertama, ta'awuz, iaitu kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada bidikan syaitan, agar kita sentiasa diberi petunjuk oleh Allah dan pemikiran kita sentiasa dalam kebaikan. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 200, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Innahu sami'un alim. Jika syaitan mengganggu engkau dengan gangguan-gangguannya, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dia, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang kedua, kita membaca basmalah, iaitu membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Iaitu, apa makna kita membaca bismillah? Kita bertawassul dengan nama-nama Allah dan memohon barakah di dalam setiap urusan kita. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah asmaul husna, iaitu nama-nama yang baik dan sesuai dengan sifat-sifat Allah. Maka hendaklah kamu, wahai umat manusia, mohonlah kepada Allah Ta'ala dengan menyebut nama-namanya yang baik itu. Yang ketiga, kita membanyakkan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Ghafir ayat 55, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wasabbih bihamdi rabbika bil'asyi wal-ibkar. Dan bertasbihlah serta memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Memuji Allah Ta'ala dengan kita membanyakkan menyebut Alhamdulillah. Kemudian yang keempat, kita merendah diri kepada Allah dan merasakan diri kita hamba yang tidak mampu melakukan sesuatu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, kita memohon bersungguh-sungguh agar Allah Subhanahu Wa Taala memandu kita setiap masa dalam berfikir, berkomunikasi dan berurusan supaya semua perbuatan kita ini diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah lima strategi yang pertama yang bermula dengan kita memulakan dakwah kita dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meminta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada gangguan iblis dan syaitan dalam kita nak menyampaikan dakwah kepada umat manusia. Kemudian kita sambung dengan membaca bismillahirrahmanirrahim supaya kita dapat keberkatan dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seterusnya diikuti dengan kita menyebut alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya kita meletakkan segala-galanya adalah di bawah kehendak dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama kita berusaha menyampaikan apa juga ilmu Allah Taala yang dipinjamkan dan diamanahkan kepada kita. Kita mesti meletakkan dalam pemikiran kita bahawa untuk mempengaruhi manusia yang paling penting adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah saja yang boleh mengubah manusia. Hati dan pemikiran manusia dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 24 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dan ketahuilah wahai umat manusia bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala membatasi, iaitu memegang hati manusia, di antara manusia itu dan hatinya juga Allah yang menguasai. Apa yang berlegar di dalam hati manusia adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara kedua yang perlu kita tahu adalah bukan tugas kita untuk memastikan manusia itu berubah. Perkara kedua yang perlu kita tahu adalah bukan tugas kita untuk memastikan manusia itu berubah. Tetapi tugas kita hanyalah menyampaikan atau cuba mempengaruhi mereka. Ini dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasa susah hati atau sedih disebabkan kaumnya tidak mahu beriman. Firman Allah Taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Boleh jadi engkau, wahai Muhammad, hendak membinasakan dirimu kerana kesedihan lantaran mereka tidak menjadi orang yang beriman. Dalam surah Al-Ghasiyah ayat 21 dan 22, Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Fadhakkir innama anta mudhakkir, lasta alaihim bimusaitir. Maka berilah peringatan, cuba pengaruh mereka, kerana sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, hanyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, di mana engkau tidak boleh mengubah mereka. Di dalam ayat di atas, Allah ingin memberitahu Rasulullah SAW, di dalam strategi mempengaruhi manusia, perbezaan antara urusan Allah dan tugas Rasul. Urusan Allah adalah memberi petunjuk kepada manusia yang inginkan petunjuk. Walaupun Allah mahu semua manusia mendapat petunjuk, Allah akan hanya memberikannya kepada mereka yang benar-benar ikhlas mencari petunjuk itu. Sidang mendengar mati Allah Subhanahu Wa Taala, sampai di sini dahulu pertemuan kita dalam mutiara Al-Quran. InsyaAllah kita akan bertemu kembali dalam siri yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Mutiara Al-Quran yang telah disampaikan oleh Ustaz Amir bin Muhammad Nur, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Seni Mempengaruhi Manusia.
2: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
3: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? FutureB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.fujb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. FutureB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingFutureB. #Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
4: Assalamualaikum, saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi.

0: وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الأمان، الأمان من زوال الإيمان، من فتنة الشيطان. لا إله إلا الله الموجود بلا مكان، مسلمين dan musliman yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
3: Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi para pendengar, kembali lagi bersama dengan saya Amar Taufik sebagai rakan penyampai radio anda pada hari ini. Dan jam waktu di Konti telah menunjukkan jam 11.25 pagi. Jadi saya mendoakan agar urusan para pendengar semua dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan perbincangan kita, iaitu cara-cara untuk kita kekal produktif ketika musim jerebu ini. Jadi yang ketiga, jangan lupa ambil rehat. Rehat ni sangat penting ya, sebab bila kita duduk terlalu lama depan komputer ataupun telefon, badan kita ni boleh jadi penat dan fikiran kita pun mulalah untuk hilang fokus. Jadi ada beberapa inisiatif yang kita boleh buat. Contohnya, setiap beberapa jam kita cuba bangun. Bangun sekejap, kita regangkan badan kita dan kita berjalanlah beberapa steps kan. Dan kita boleh minum air dan kita rehatkan mata kita. Jadi yang keempat pula, kita kekal hydrate. Benda ni sangat penting ya, bila kita minum air kosong lah seeloknya, secukupnya. Kan, bila kadang-kadang kita terlalu fokus bekerja, kita ni lupa nak minum air. Jadi seperti mana saranan KKM, kita kena, untuk contohnya lelaki lah, lelaki kena cukupkan 2 hingga ke 3 liter air sehari, manakala perempuan mungkin kurang 500 ml sehari. Jadi kita boleh letak je botol kita dekat atas meja, so senang lah kita nak ingat untuk minum kan. Dan yang kelima, jaga kesihatan kita. Kalau kualiti udara sekarang ni tak baik kan, kita kena lebih berhati-hati. Kurangkan aktiviti luar kalau keadaan jerebu makin teruk, dan ikut nasihat kesihatan yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebab produktif ni bukan bermaksud kita kena paksa diri kita bekerja tanpa henti tau. produktif ni bila kita tahu macam mana nak urus tenaga, masa dan kesihatan kita dengan baik. Jadi jangan ke mana-mana dan terus setia bersama kami di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
4: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur, cahaya inspirasimu.
5: Semua orang perlukan makanan, namun tabiat pemakanan yang salah akan menjejaskan kesihatan kita. Elakkan mengambil makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Kita haruslah menikmati pelbagai makanan bagi mencukupkan zat untuk kesihatan. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran dan amalkan cara penyediaan makanan yang sehat, iaitu dengan menggunakan lemak, minyak, garam dan gula. Kita juga perlu mengambil makanan mengikut keperluan badan kita. Makanlah mengikut jadual harian dan banyakkan minum air serta bersenam untuk mengimbangi berat badan kita. Makanlah hidangan yang berpatutan. Pepatah Arab ada mengatakan Al-Aklu Salim Fi Jismi Salim, iaitu akal yang cerdas berada dalam badan yang sihat. Ingat, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasi.
6: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
7: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
6: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
8: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
9: Bandingan orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah adalah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Erti ayat 261 Surah Al-Baqarah. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maij.gov.my atau hubungi talian 07-228-2999.
10: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
11: Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak akan masuk syurga sesiapa yang wujud sifat sombong di dalam hatinya meskipun sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim.
12: Riwayat ringkas Umar Al-Khattab. Nama beliau adalah Umar ibni Al-Khattab bin Nufail. Beliau digelar sebagai Al-Faruq yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah membezakan antara perkara yang benar dan perkara yang batil untuknya. Gelaran ini juga telah diberikan kepada beliau oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan pada tahun ke-13 setelah peristiwa tahun Gajah. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian pada umur 27 tahun. Umar bin Al-Khattab adalah seorang yang cerdas daripada kalangan kaumnya. Jika ada peperangan di antara kaum Quraisy dan suku lain, maka mereka akan mengutus Umar bin Al-Khattab sebagai utusan mereka. Antara jasa besar beliau adalah apabila Umar Al-Khattab mencadangkan kepada Abu Bakar As-Siddiq agar dihimpunkan Al-Quran.
5: Cadangan ini muncul apabila Umar khawatir akan hilangnya Al-Quran apabila melihat angka para penghafal Al-Quran yang terkorban di dalam Perang Al-Yamamah. Umar Al-Khattab wafat pada usia 63 tahun pada tahun 23 Hijrah. Suhaib Al-Rumi menjadi imam solat jenazahnya. Beliau dimakamkan berhampiran dengan Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah SAW.
4: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
13: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Fami, tengah buat apa tu?
14: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya tengah dengar Radio An-Nur ni.
13: Oh, boleh dengar dekat telefon ya. Seriuslah.
14: Ya, sekarang Radio An-Nur boleh didengari di mana-mana saja hanya dengan muat turun aplikasi Radio Garden, Online Radio Box dan One Stop Radio.
13: Aplikasi ni ada di Google Play Store ke atau App Store?
14: Jangan risau, aplikasi ini ada di Google Play Store dan App Store.
13: Kiranya dua-dua boleh gunalah ya?
14: Betul tu.
13: Oh, nak download macam mana tu ya?
14: Awak boleh pergi ke Google Play Store ataupun App Store dan cari je apps-apps yang saya cakap tadi. Okey, contoh macam gini. Kita buka Radio Garden, kita search je dekat Google Play Store ataupun App Store Radio Garden. Kemudian, lepas awak dah muat turun, awak pergi je ke carian dan cari Radio An-Nur. Kemudian awak tekanlah dekat butang favourite. Ha, nanti setiap hari awak boleh dengar.
13: Oh, kalau macam tu memang sepanjang hari lah saya dengar ya.
14: Boleh, baguslah tu.
13: Oh, ha, saya nak promote lah dekat keluarga dan kawan-kawan saya ya.
5: Muat turun aplikasi Radio Garden, Online Radio Box dan One Stop Radio di Google Play Store dan App Store.
15: Langkah mudah untuk kesihatan anda. Gaya hidup sihat kadang-kadang dilihat sebagai usaha yang sukar. Namun, arah hidup yang sihat tidak memerlukan kerumitan. Ikuti 5 langkah mudah ini. Yang pertama, tidur yang mencukupi ibarat tidur seperti bayi. Yang kedua, kerap bergerak seperti senaman-senaman ringan untuk mendapatkan kesihatan yang optimal. Yang ketiga, tangani stres. Dan yang keempat, kawal pemakanan seperti makan makanan yang sihat dan berkhasiat. Dan yang terakhir, kurangkan penerimaan toksik dalam badan seperti makan makanan ringan dan bertin. Tips ini dibawa kepada anda dari Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
16: Semua orang nak kerja cepat siap, tapi hasil kerja yang kurang berkualiti. Di sini, kami nak membantu anda dengan memberi tips untuk mendapatkan hasil kerja yang berkualiti. Yang pertama, kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri, iaitu dengan melakukan beberapa latihan kendiri untuk kenal pasti jika anda mempunyai kekuatan atau kelemahan dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Yang kedua, elakkan bergosip dan berborak kosong. Berborak dengan kawan sekerja memang best, lagi-lagi gosip panas. Bukan tak boleh borak, tapi kurangkan ketika waktu bekerja. Untuk lebih fokus, anda membuat tugasan yang diberikan. Yang ketiga, pengurusan masa yang betul. Tetapkan masa dalam menyiapkan setiap tugasan. Pengurusan masa yang betul akan membuat anda lebih tenang dan dapat kawal emosi. Dan yang terakhir sekali, datang awal dan bersiap sedia. Iaitu, datang awal agar dapat menyiapkan diri dan sedia memulakan kerja dengan suasana tenang dan lebih produktif. Tips ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

Bentar ku pulang, cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup, biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang, asal ku rasa tenang.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Ammar Taufik, berita ringkas dari Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Pelabuhan Johor dijangka menghampiri sasaran mengendalikan 15 juta TEU tahun ini, sekaligus membuka peluang untuk menembusi kelompok 10 pelabuhan kontena terbaik dunia tahun depan. Pengerusi Lembaga Pengarah Lembaga Pelabuhan Johor, Dr. Rosnan Fatlal berkata, Pelabuhan Johor dijangka menduduki tangga ke-11 dunia tahun ini berdasarkan jumlah pengendalian kontena di PTP dan Pelabuhan Pasir Kudang. Sementara itu, LPG turut melancarkan tukun tiruan Big Trophy seberat lebih 5 tahun.

0: Dan yang akan dilabuhkan di perairan Pulau Sibu. Inisiatif itu bertujuan menyokong pemuliharaan ekosistem marin di perairan Johor. Sebuah bilik dalam sebuah kediaman di Taman Seri Impian Kluang terbakar semalam. Pasukan bomber dari Balai Bomber dan Penyelamat Kluang dikejarkan ke lokasi selepas menerima maklumat mengenai kejadian. Bagaimanapun, kebakaran berjaya dipadamkan orang awam sebelum ketibaan bomber. Anggota bomber kemudian melakukan pemeriksaan bagi memastikan tiada bara atau punca api yang boleh menyebabkan kebakaran berulang. Tiada mangsa dilaporkan cedera manakala punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Seramai 177 pekerja asing ditahan Jabatan Imigresen Johor dalam serbuan serentak di dua kilang elektronik semalam. Operasi membabitkan 80 pegawai dan anggota itu turut menahan tiga majikan warga tempatan. Kesemua pekerja asing terdiri daripada 149 warga Myanmar, 23 warga Bangladesh, 3 warga Indonesia dan 2 warga Nepal berusia antara 20 hingga 40-an. Pengarah syarikat dan pekerja kilang yang ditahan dipercayai bekerja tanpa permit sah, manakala 3 majikan disiasat kerana disyaki melindungi pendatang asing tanpa izin. Kesemua mereka dibawa ke Kompleks Kementerian Dalam Negeri di Setia Tropika untuk tindakan lanjut. Sekian berita ringkas dari Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor yang disunting oleh Fauzia Suratman. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
2: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio Anur, cahaya inspirasimu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa dengarkan program Tahsinul Ibadah bersama saya Ustaz Haji Muhammad Bukharuddin bin Haji Ismail pada jam 3 petang setiap hari di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Tamahal qabla an tadghat ala ayyi rabit aw tudkhila kalimata mururik falaysa كل ما يظهر على شاشتك آمنة. في هذا العصر قد تكون ثوان قليلة كافية لسرقة بيانتك أو الاختراق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. إذن أحمي معلوماتك ولا تشارك كلمة المرور، وتأكد دائما من مصدر الروابط والرسائل. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور، شهية إنسبيراسيم.
2: Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksima sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur.
5: Nasib terbaik sepanjang zaman hanya di An-Nur.

0: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
1: Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu. Jadi kembali lagi bersama dengan saya, Amar Taufik, sebagai rakan penyampai radio anda pada hari ini. Dan waktu di konti telah menunjukkan jam 12.16 minit tengah hari. Jadi para pendengar yang mungkin sudah berada di kedai makan ataupun sedang berehat, saya mendoakan supaya anda dirahmati dan selamat menjamu selera lah. Jadi tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan perbincangan kita pada hari ini, iaitu kesimpulan daripada cara-cara untuk kita kekal produktif ketika musim jerebu ini. Jadi kesimpulan dia, musim jerebu ni mungkin boleh mengganggu rutin harian kita. Tapi jangan sampai keadaan jerebu ni buat kita terus hilang momentum. Kita masih boleh kekal produktif dengan beberapa perubahan kecil. Contohnya, susun kerja ikut keutamaan, manfaatkan masa untuk buat kerja dalam ruangan yang tertutup. Dan kita boleh ambil rehat yang secukupnya. Dan jangan lupa untuk minum air kosong yang secukupnya, dan yang paling penting sekali, jaga kesihatan lah. Dan satu lagi, jangan terlalu paksa diri. Kadang-kadang kalau kita fikir hari ini kita tak dapat buat banyak kerja kan, maksudnya kita tak produktif. Sebenarnya tak, kan? Ada hari kita boleh buat banyak benda dan ada hari kita perlukan lebih banyak rehat. Itu normal. Yang penting kita cuba buat yang terbaik mengikut keadaan. Kalau udara dekat luar tak berapa baik, kita boleh fokus benda-benda yang boleh buat dalam rumah kan. Kalau badan rasa penat, rehat sekejap dan sambung semula bila dah rasa better. Sebab kesihatan tetap nombor satu. Tak guna tau kalau kita kejar productivity, end up badan pula yang terjejas. Jadi kepada para pendengar yang sedang melalui dalam musim jerebu sekarang ni, jaga diri, kurangkan aktiviti luar kalau keadaan tak mengizinkan, dan jangan lupa cukupkan pengambilan air kosong harian. Produktif boleh, tapi jangan tak jaga kesihatan. Jadi saya rasa itu sahaja untuk perbincangan kita pada hari ini. Semoga tips tadi boleh membantu kita kekal produktif ketika musim jerebu. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Radio Anur, cahaya inspirasimu.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
2: Iwakaf Johor.
3: Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham Wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham Wakaf Johor, saham akhirat anda.
4: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
5: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
4: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
5: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor. Berdasarkan statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, Malaysia menjana sebanyak 36,699 tan sisa sehari, iaitu sama dengan 1.17 kg bagi setiap individu. Sisa pepejal yang tidak diurus dengan baik akan menyebabkan pencemaran, iaitu pencemaran air yang boleh merosakkan sungai kita, pencemaran udara hasil dari gas metana dan karbon dioksida. Oleh itu, kita haruslah buang sampah di tempat yang betul, amalkan 3R, reduce, reuse, recycle, iaitu kurangkan, guna semula dan kita semula. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
6: Barang siapa yang diberikan suatu pemberian dan merasa cukup atas pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia tidak merasa cukup, maka hendaklah dia memuji. Sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur, dan barang siapa yang hanya diam saja, maka sesungguhnya dia telah kufur. Hadis Riwayat At-Tirmizi. Dalam Islam, terdapat banyak kisah-kisah tauladan yang mengajarkan nilai-nilai moral, etika, kesabaran dan keteladanan bagi umat Islam. Antara kisahnya adalah kisah Nabi Ibrahim AS adalah contoh yang baik dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Ia menunjukkan ketulusan iman dan ketaatannya luar biasa ketika diuji dengan perintah untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail. Kehormatan dan kesetiaan Nabi Ibrahim kepada Allah menjadi inspirasi bagi umat Muslim untuk memiliki iman yang kuat dan ketaatan yang teguh. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
7: Doa hindari penyakit air. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammah min kulli syaitani wahammah wa min kulli ainil lammah.
8: Maksudnya, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada setiap syaitan, binatang berbisa dan daripada setiap mata yang jahat.

0: عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita dengarkan segmen lembaran tafsir yang akan disampaikan oleh Ustaz Nur Sakini bin Pasikah, Pegawai Pentafsir Al-Quran Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Kisah Ashabul Kahfi, Iman Anak Muda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu kita dalam program Halaqah Kalamullah, anjuran Akademi Al-Quran Negeri Johor bersama Media Digital Radio An-Nur 2026. Pada kali ini, kita akan membicarakan tentang kisah Ashabul Kahfi, yang mana memberitakan kita tentang iman di kalangan anak muda. Di sini saya akan petik satu ayat daripada surah tersebut. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-13, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Yang bermaksud, kami ceritakan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan mereka tambahi mereka dengan hidayah petunjuk. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran pertama yang boleh kita dapati daripada ayat tersebut, yang pertama, usia muda bukan penghalang untuk jadi hamba Allah yang hebat. Pemuda ini masih muda, tetapi iman mereka lebih kuat daripada orang dewasa di keliling mereka. Ini mengajar kita bahawa hidayah bukan bergantung pada umur, tetapi pada kesungguhan hati. Kadang-kadang kita rasa, aku ini muda lagi, nanti tua barulah berubah. Tapi pemuda Ashabul Kahfi buktikan bahawa masa mudalah waktu terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, berani berpegang pada kebenaran walaupun bersendirian. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, percayalah, apabila kita memperolehi kebenaran berdasarkan fakta dan hujah-hujah yang tidak boleh disangkal, percayalah bahawa dengan apa yang kita pegang itu, walaupun kita dalam keadaan bersendirian, Allah Subhanahu Wa Taala akan tetap bersama kita. Sebagaimana mereka hidup dalam masyarakat yang menyimpang pada ketika itu, anak-anak pemuda Ashabul Kahfi ini, pada asalnya mereka ini hidup di kalangan masyarakat yang dipimpin oleh raja yang bernama Dikyanus, yang begitu zalim, yang mengaku dirinya Tuhan, yang mana mereka ini menyatakan, raja tersebut menyatakan bahawa barang siapa tidak beriman ataupun tidak menyembah aku, tidak beriman kepada aku, maka aku akan bunuh. Maka mereka, pemuda-pemuda ini, memilih jalan kebenaran dengan meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia, lalu mereka mengasingkan diri, pergi bertemu, pergi ke tempat pengasingan, iaitu gua. Mereka ini tetap memilih iman. Ini mengajar kita supaya tidak ikut arus kalau arus itu salah. Kita hendaklah memastikan diri kita ini walaupun bersendirian tidak akan hanyut dalam arus yang bercanggah dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Walaupun kita rasa kesorangan dalam kebaikan, ingatlah bahawa bersama Allah itu tidak pernah sunyi. Yang ketiga, hidayah itu bertambah bila kita jaga iman. Allah sebut zidnahum huda wa zidnahum huda. Kami tambahi mereka dengan hidayah. Maksudnya di sini, bila kita mula melangkah ke arah Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita cenderung untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah keimanan kita. Iman kita ini sentiasa berbolak-balik, sentiasa naik dan turun. Tetapi bila mana kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, percayalah Allah akan wazidnahum huda, Allah akan tambahkan hidayah kita. Yang keempat, pengorbanan kerana iman tidak pernah sia-sia. Mereka tinggalkan kesenangan dunia demi mempertahankan iman. Ini poin yang penting yang ada pada Ashabul Kahfi, iaitu pemuda-pemuda ini. Mereka dengan usia yang muda, mereka boleh pilih perkara yang menyenangkan, perkara yang usia muda ini mereka, walaupun mereka ini tidak mempunyai kuasa, walaupun usia muda ini mereka boleh memilih perkara-perkara yang menghayalkan mereka. Sebagaimana kita lihat pada masa ini, kita boleh lihat realiti pada hari ini, masjid dan surau yang dipenuhi, adakah lebih ramai kaum muda ataupun kaum yang berusia? Sudah tentu bukan kaum muda yang memenuhkan masjid-masjid dan surau-surau. Maka percayalah bahawa bila mana kaum muda yang banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini merupakan perkara yang cukup luar biasa, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan anugerah, rahmat dan kebaikan kepada kaum muda ini. Hadirin yang hadirat yang dirahmati dan si Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan balas dengan menjaga Ashabul Kahfi ini. Nikmat apa dia? Nikmat dengan mereka ini dipelihara di dalam gua beratus-ratusan tahun. Apa sahaja yang kita tinggalkan kerana Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik, walaupun kita belum nampak sekarang. Dan yang terakhir sekali, Allah sentiasa tahu dan menjaga orang yang ikhlas. Allah sendiri yang menceritakan kisah mereka dengan benar. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Allah ceritakan, Allah detailkan kisah Ashabul Kahfi ini untuk kita mengambil tauladan daripada apa yang berlaku pada peristiwa tersebut. Ini tanda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menghargai hamba-hambanya yang berusaha dan istiqamah dalam memelihara iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira cukup sahaja perkongsian saya pada hari ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi segmen lembaran tafsir yang telah disampaikan oleh Ustaz Nur Sakini bin Pasikah, Pegawai Pentafsir Al-Quran Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Kisah Ashabul Kahfi Iman Anak Muda.
3: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enimen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
0: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com. Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat Zuhur bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Nampula, pemanggil waktu solat Zuhur pada jam 12.52 tengah hari. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Kota Tinggi, Mersing dan Pulau-Pulau Perkatan, waktu solat Zuhur pada jam 12.56 tengah hari. Untuk daerah Puteri Kulon, waktu solat Zuhur pada jam 12.57 tengah hari. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkas, Segamat dan juga Gemas, waktu solat Zuhur pada jam 1 tengah hari. Kami di Radio Anur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Zuhur pada kaum muslimin dan muslimat. Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
5: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
6: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan skmm@mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Anur.
0: Radio Anur memenuhi jiwa dan rohani anda.
1: Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada Surah Al-Mulk yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rusli, Qari Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah perjunjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji.
2: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
3: Azan Zuhur tadi dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
4: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin وَكِنَا وَإِيَّهُمْ شَرَّ الْمَخَاوِفِ أَجْمَعِينَ وَاحْفَظْنَا مِنَ الْفِتَنِ وَالْوَبَاءِ وَشُرُورِ الْغَوْغَاءِ وَصَوْلَةِ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَا مِنْ شَرِّ مَا قَضَيْتَهُ سَالِمِينَ. اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْقَحْطَ وَالْغَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَجَمِيعَ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَزِلْ الْمُعْتَدِينَ الظَّالِمِينَ وَدَمِّرْ أَعْدَاكَ أَعْدَاءَ الدِّينِ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وخصوصا في بلاد فلسطين وارفع عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalbam min kilabik. Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Muntakim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
4: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
3: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store.

0: anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, Radio Islamik Digital sepenuhnya, pertama di Malaysia. Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami. Radio An-Nur. Radio An-Nur, Radio Islamik Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Jadi terus dengarkan secara online di portal rasmi kami, iaitu di radioannurmaiz.my, ataupun anda boleh muat turun secara percuma aplikasi Radio An-Nur di Google Play Store sahaja. Kepada muslimin dan muslimat, marilah kita sama-sama mendirikan solat fardu. Solat adalah tiang kepada agama kita. Jadi janganlah biarkan kesibukan dunia menghalang kita daripada melaksanakan kewajipan kita. Segera berhenti dari apa yang sedang dilakukan dan sambutlah kedatangan waktu solat dengan hati yang bersih. Semoga kita dapat mendirikan solat fardu dengan keadaan yang khusyuk. Jadi kepada yang baru dengarkan kami, pada pukul 3 petang ini kita akan ada rancangan tahsin ibadah yang semestinya topik yang menarik. Jadi jangka mana dan teruskan mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.

0: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
1: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
2: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membajet itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMyH #MyHPrihatin.
1: Iwakaf Johor. Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham Wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham Wakaf Johor, saham akhirat anda.
2: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.

0: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
0: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
1: Berhati-hati, penipuan atau scam semakin berluasa dan sesiapa sahaja boleh menjadi mangsa. Jangan mudah percaya dengan panggilan, mesej atau email yang meminta maklumat peribadi atau kewangan anda. Bank dan ejen rasmi tidak akan meminta kata laluan atau nombor OTP anda. Jika ada tawaran yang terlalu bagus untuk dipercayai, itu mungkin penipuan. Jangan klik pada pautan yang mencurigakan atau membuat transaksi kepada individu yang tidak dikenali. Lindungi diri anda dan orang yang tersayang. Periksa, fikir dan laporkan jika anda syak sesuatu tidak kena. Hubungi pihak berkuasa atau organisasi berkaitan untuk pengesahan. Pesanan khas ini dibawakan oleh Radio An-Nur. Bersama kita perangi scam.
3: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
1: Bandingan orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah adalah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Erti ayat 261 Surah Al-Baqarah. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maij.gov.my atau hubungi talian 07-228-2999.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.

Menggunakan tali pinggang bukan hanya sahaja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724466996 atau email kami di mediadigital.annur@gmail.com.

Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.
2: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enimban Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.

0: Fakta Anur. 5 fakta menarik tentang Al-Quran dan sains. Yang pertama,
1: kejadian manusia. Ahli biologi dunia menemui bahawa penciptaan manusia adalah terjadi dengan gabungan sperma dan ovum yang membentuk zigot. Pertemuan ini adalah hasil kajian yang dibuat oleh ilmuwan barat pada 1940. Proses ini diterangkan dengan jelas oleh Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Lalu kami menciptakan anak keturunannya berkembang biak dari air mani yang tersimpan kukuh dalam rahim hingga waktu kelahirannya. Kemudian kami dijadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, iaitu rahim dalam perut perempuan.
0: Yang kedua,
1: peredaran matahari dan bumi. Sejak sekian lama, para saintis telah mengkaji dan membuat kesimpulan bahawa planet-planet mengelilingi matahari manakala bulan mengelilingi bumi. Mereka juga mendapati bahawa kesemua planet-planet dan bintang mempunyai garis peredarannya sendiri. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Al-Quran sejak lebih 1400 tahun dahulu. Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan, tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing, iaitu di angkasa lepas. Surah Al-Anbiya ayat 33. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Surah Yasin ayat 38.
0: Yang ketiga,
1: alam semesta yang berkembang. Pada abad ke-20, seorang fizik dari Rusia, Alexander Friedman, dan ahli kosmologi George Lemaître telah membuat satu penemuan yang mengejutkan bahawa alam semesta ini tidak statik, sebaliknya terus berkembang dari semasa ke semasa. Ini juga telah dinyatakan oleh Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat ke-47. Dan langit itu kami bangunkan dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya.
0: Yang keempat,
1: kekuatan dan rahsia besi. Ahli astronomi moden mengakui bahawa logam besi yang ditemui di bumi ini adalah bukan berasal dari bumi. Sebaliknya, ia adalah dari bintang-bintang raksasa di luar angkasa sana. Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Hadid ayat 25, dan kami menurunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan pelbagai manfaat bagi manusia.
0: Yang kelima,
1: cap jari. Dunia hari ini mengakui bahawa sekalipun manusia telah wujud sekian lama dan jumlahnya berbilion, namun fakta mengenai cap jari manusia sangat ajaib. Al-Quran bukanlah buku sains, namun ia telah dinyatakan mengenainya sejak sekian lama dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4. Patutkah manusia menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya, iaitu dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun, iaitu dengan sesempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain.
2: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: تخيل رسالة واحدة لا تستغرق سوى ثانية واحدة لإرسالها، لكنها قد تجرح قلبه أو تشوه سمعه أو تنشر خبر كاذبا بين آلاف الناس. في عصرنا الحديث تنتشر الشائعة أسرع من الريح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قبل أن تضغط زر أرسل، أسأل نفسك: هل هذا الخبر صحيح؟ وهل فيما سأكتبه خير للناس؟ فلنجعل كلمتنا نورا لا نارا، ولتكن حسابتنا أبوابا للخير لا منافذ للشائعات. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهاية إنسبيراسيمو.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن الصلاة سكن لهم والله سميع عليم. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk, dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar sangat terkenal dengan seni binanya yang menarik dan merupakan salah satu bangunan yang tertua di Johor. Masjid ini terletak di tepi Pantai Lido, kira-kira 1 km dari Selat Tebrauk, dan tersergam indah di atas Bukit Radin. Walaupun telah berusia melebihi 100 tahun, namun bentuk seni binanya tetap utuh dan teguh sehingga kini. Masjid ini juga menjadi daya tarikan pelancong kerana keunikan seni binanya.
3: Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari atau dikenali sebagai Imam Bukhari telah dilahirkan di Bandar Bukhara, Uzbekistan. Semasa kecil lagi, nilai intelek Imam Bukhari telah terselah. Beliau amat wara dan mempunyai daya ingatan yang luar biasa serta mempunyai kesungguhan dalam pelajarannya. Diriwayatkan bahawa ketika di dalam belasan tahun, beliau sudah menghafal 70,000 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga dikenali pengarang kumpulan tradisi yang dikumpulkan dalam Sahih Bukhari yang dianggap oleh ahli sunnah wal jamaah sebagai hadis sahih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
4: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enactment itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan, iaitu ruhsah, adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
2: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
1: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.

0: Trivia Anur. Johor adalah negeri pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan melalui Undang-Undang Tubuh Negeri Johor yang dimasyhurkan oleh Sultan Abu Bakar. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor merupakan satu set undang-undang di negeri Johor yang menjadi perlembagaan asas bagi negeri tersebut. Ia dimasyhurkan pada 14 April 1895 oleh Sultan Abu Bakar. Perlembagaan tersebut menjadikan Johor sebagai negeri Melayu pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan.
1: Riwayat hidup Imam Muslim. Imam Muslim, nama lengkapnya adalah Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi Al-Nisaburi. Lahir pada tahun 817 Masihi, iaitu bersamaan dengan 204 Hijrah di Nishapur, Iran. Beliau adalah seorang ahli hadis terkenal dan sejarawan Islam. Imam Muslim terkenal kerana karyanya yang paling terkenal, iaitu Sahih Muslim. Sahih Muslim adalah salah satu dari dua buku hadis paling autentik dalam Islam yang digunakan oleh umat Islam sebagai salah satu sumber utama ajaran agama dan hukum Islam. Karyanya ini berisi koleksi hadis-hadis yang diperoleh dari sumber-sumber yang sahih dengan perhatian khusus pada sanad, iaitu rantai perawi, dan matan, iaitu teks hadis. Imam Muslim juga melakukan perjalanan yang luas dalam rangka mengumpulkan dan mempelajari hadis dari pelbagai sumber terpercaya. Selain itu, dia memperoleh pendidikan dari para ulama terkemuka pada masanya, termasuk Imam Bukhari. Imam Muslim dikenal sebagai sarjana yang sangat tekun, jujur dan berintegriti tinggi. Sahih Muslim telah menjadi sumber penting dalam bidang hadis selama berabad-abad. Imam Muslim meninggal pada tahun 875 Masihi, iaitu bersamaan dengan 261 Hijrah. Warisannya sebagai seorang ahli hadis terkenal terus dikenang dan dihormati dalam dunia Islam. Karya-karyanya tetap dipelajari dan dikaji hingga saat ini.
0: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik.
2: Ya Allah, wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu.

0: وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ.
1: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
2: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com. Radio Anur, Radio Islam Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Jadi jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita ada rancangan Tahsin Ibadah. Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.

ihsanin ila yaumiddin rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin amma ba'd. Terima kasih pada sidang pendengar yang mati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada petang yang berbahagia ini akan bersama saya sekali lagi pada tajuk tahsinul ibadah. Jadi tahsinul ibadah ini adalah cara untuk kita memperbaiki, mengelokkan amalan-amalan ibadah kita supaya dapat lebih untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada petang ini dalam slot tahsinul ibadah ini saya akan berkongsi pada tajuk syarat sah azan. Jadi sebenarnya azan ini jarang kita ambil tahu. Jadi hari ini kita nak berkongsi sedikit tentang azan itu, pada syarat-syarat sah azan. Yang pertama ialah untuk azan ini dikata ada beberapa syarat. Antaranya ialah yang pertama Islam. Jadi seorang muazzin itu disyaratkan adalah seorang yang Muslim, mesti orangnya Islam. Orang yang bukan Islam tidak sah melakukan azan. Kerana apa? Kerana dia tidak termasuk dalam kalangan ahlul ibadah. Jadi orang yang bukan Islam itu tak bolehlah suka-suka dia datang masjid dia nak azan. Tak boleh. Jadi yang sebenarnya yang boleh azan ini hanyalah orang Islam. Kalau dalam kes ini ada ulama juga bahas. Dia kata apa? Jika seorang itu Islam, Muslim, melakukan azan. Dan sebaik sahaja azan itu dia menjadi orang yang bukan Islam. Dia menjadi murtad. Maka azannya itu boleh diterima. Walaupun begitu adalah sunat untuk tidak menerima azannya kerana kemungkinan murtad itu terjadi kepadanya sebelum azannya selesai. Jadi kat sini ada dua kaul ulama lah. Satu boleh terima, satu lagi tak boleh terima. Jadi terpulang lah dalam hal ini. Tapi tak adalah orang buat macam ni saya tengok hari ni. Ini sekadar perbahasan ulama. Yang kedua, berakal. Seorang muazzin itu disyaratkan seorang yang sempurna akalnya. Oleh itu tidak sah azan azan yang dilakukan oleh orang yang gila kerana orang gila ini tidak termasuk dalam kalangan ahli ibadah. Jadi kalau orang gila tiba-tiba ambil mikrofon kat masjid kan, dia pun azan. Adakah sah azannya itu? Tidak sah kerana dia bukan ahli ibadah. Jadi kalau kena berhati-hati jugalah Imam Bilal yang ada jatuh kawasan masjid ni supaya jangan bagilah mikrofon ni pada orang yang tidak sempurna akalnya. Dan yang ketiga, mumayyiz. Disyaratkan seorang yang mumayyiz itu azan itu dilakukan oleh kanak-kanak yang mumayyiz adalah sah dan berakal kerana dia termasuk dalam kalangan ahli ibadah. Tapi kalau kanak-kanak itu belum mumayyiz, budak kecil umur 5 tahun suruh azan kat masjid, memanglah tak sah kerana dia bukannya ahli ibadah. Yang keempat, muazzin itu disyaratkannya seorang lelaki. Mesti seorang lelaki. Walaupun dia seorang kanak-kanak yang mumayyiz. Oleh itu tidak sah azan yang dilakukan oleh orang perempuan untuk orang lelaki. Sebagaimana tidak sah perempuan menjadi imam kepada orang lelaki. Dalam hal ini, tidak ada bezanya antara lelaki yang mahram ataupun bukan mahram. Jadi apabila wanita melakukan azan untuk orang lelaki, maka azannya itu tidak boleh diterima. Adapun azan wanita untuk dirinya sendiri atau untuk kaum wanita, maka hukumnya pun telah disebutkan itu, iaitu tidak mengapalah, tidak ada masalah. Jadi kalau azan itu contohnya suka-suka je, Korea tu katakan, yang ni perempuan ni dia lebih alim ni, dia ada kuliah alam ni, jadi suruh perempuan tu azan, maknanya tak boleh Jadi yang kena azan itu ialah lelaki. Yang kelima, meninggikan suara. Suara itu perlu ditinggikan kerana ia merupakan antara syarat pada azan. Ini kerana azan untuk bertujuan memberitahu masuknya waktu solat dan mengajak orang datang solat jemaah. Hal itu tidak dapat dijayakan melainkan dengan meninggikan suara. Jadi kalau kita tengok azan yang ini mesti suaranya kuat. Jadi kalau kita tengok pun masjid-masjid kita pun kalau lantik orang tu menjadi Bilal, suaranya pun kena kuat lah. Dia tak jadi walaupun ada mikrofon tapi azannya bisik-bisik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak kuat, tak boleh. Dia kena kuat, suaranya kena kuat. Jadi syarat meninggikan suara itu, jika azan itu dilakukan di masjid, jadi azan atau azan itu dilakukan untuk solat berjemaah.
Adapun jika orang yang solat sendirian berazan untuk dirinya sendiri, maka tidaklah disyaratkan meninggikan suara, tetapi disunatkan meninggikan suara jika bukan dalam masjid yang telah didirikan solat jemaah. Jika orang yang solat sendiri melakukan azan dalam masjid yang telah pun didirikan solat jemaah, maka sunat baginya merendahkan suara

0: supaya tidak menimbulkan sangkaan kepada orang yang mendengar bahawa telah masuk waktu solat yang lain pula. Ha, jadi kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i, kalau kita nak solat sendirian, tengok solat jemaah dah selesai, kita datang masjid, semua dah selesai, dah tak ada orang dah. Ha, jadi sunat untuk kita azan, kita iqamah, kemudian kita dirikan solat pada ketika itu. Ha, tapi janganlah kuat-kuat pula, nanti orang ingat, ada pula orang azan kali kedua waktu zuhur ni. Ha, sebenarnya tak, jadi perlahan saja. Jadi dalil yang menunjukkan disyaratkan meninggikan suara pada azan ialah sabda Nabi SAW kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa azanta lis-salati farfa' sautaka bil nida fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Ya, bermaksud aku lihat engkau suka mengembala kambing dan berada di badiah. Badiah ialah tempat mengembala kambing di padang pasir yang terdapat sumber air dan tempat tinggal. Oleh itu, jika engkau berada bersama kambing gembelaanmu atau berada di badiahmu dan engkau hendak azan untuk solat, maka angkatlah suaramu, kerana sejauh mana suara muazin itu sampai dan dengar oleh jin ataupun manusia atau apa sahaja, maka mereka akan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat. Ha, jadi ini pun sama. Jadi Nabi pesan pada sahabat ini, kalau engkau tengah mengembala kambing, duduk sorang-sorang kat apa wadi tu, tiba-tiba sampai masuk waktu solat, azanlah. Ha, jadi azan itu bukan sahaja untuk dirinya, dia dengar oleh jin dan juga manusia-manusia yang kalau ada lalu di situ. Dan yang keenam, syarat sah azan ini ialah masuk waktu. Disyaratkan pada azan masuknya waktu, kerana tujuan azan ini ialah untuk memberitahu masuknya waktu solat. Oleh itu azan itu tidak sah dan tidak harus dilakukan sebelum masuknya waktu solat menurut ijma'. Ini kerana ia akan menimbulkan kekeliruan. Dalilnya ialah sabda Nabi SAW dalam kisah Malik bin Al-Huwarith. Dia kata, "Idza hadartas salah fal yu'adzin lakum ahadukum." Yang bermaksud, apabila tiba waktu solat, maka hendaklah kamu, salah seorang kamu, mengazankan untuk kamu. Maka hukum ini merangkumi azan subuh yang kedua yang dilakukan setelah masuk waktunya. Kalau kita tengok kalau zaman dulu, azan subuh itu ada dua, dia kata. Kalau azan subuh yang pertama, maka ia boleh dilakukan bermula dari separuh malam. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Inna bilalan yu'adzin bilailin, fakulu washrabu hatta yu'adzina ibni ummi maktum." Sesungguhnya, Bilal radhiyallahu anhu melaungkan azan pada waktu malam, maka makan dan minumlah kamu sehinggalah Ibni Ummi Maktum radhiyallahu anhu melaungkan azan. Jadi kalau kita tengok zaman Nabi, ada dua orang yang laungkan azan. Yang pertama ialah sahabat Nabi bernama Bilal, dan yang kedua ialah sahabat yang kedua, yang orang yang buta sebenarnya dia ni, ialah Abdullah Ibni Ummi Maktum. Jadi azan subuh yang pertama ini hukumnya adalah sunat. Ini kerana ketika masuk waktu subuh, ada manusia yang sedang tidur dan dalam kalangan mereka ada yang berjunub dan berhadas. Oleh itu, azan perlu didahulukan supaya manusia dapat bersiap-siap untuk solat. Lain halnya dengan waktu solat yang lain, yang waktunya masuk ketika manusia telah berada dalam keadaan yang jaga. Dan yang ketujuh, syarat sah azan ini ialah mengetahui waktu solat. Ha, ini penting untuk muazzin. Jadi dalam hal ini, kalam ulama ini memberitahu, seorang muazin yang diberi gaji untuk melakukan azan disyaratkan seorang yang mengetahui waktu-waktu solat melalui petanda-petandanya atau melalui pembacaan jadual waktu solat yang telah disediakan kepadanya atau melalui pemberitahuan seorang yang dipercayai kepadanya. Dalil ialah kesahihan azan yang dilakukan oleh orang buta yang diberitahu oleh orang lain kepadanya bahawa telah masuk waktu solat. Ini berdasarkan hadis tentang Bilal bin Rabah dan Ibni Ummi Maktum yang telah disebutkan terdahulu. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari terhadap penambahan lafaz dalam hadis tatabbabit ialah hatta yu'adzina Ibni Ummi Maktum wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqal asbahta asbahta. Yang bermaksud, sehinggalah Ibni Ummi Maktum melakukan azan dan beliau seorang yang buta, dia tidak menyerukan azan melainkan setelah diberitahu kepadanya telah masuk waktu subuh, telah masuk waktu subuh. Jadi dalam hal ini muazzin hari ini Bilal banyak digajikan oleh sama ada jawatankuasa masjid ataupun digajikan oleh kerajaan. Jadi muazzin ini dia punya syarat dia, dia mestilah tahu masuk waktu solat. Itu maksudnya kalau kita temuduga Bilal, kita kena tanya soalan ni padanya. Bila masuk waktu solat zuhur, dia kena tahu. Bila masuk waktu solat isyak, dia kena tahu. Jadi perlu diketahui benda ni. Jadi muazzin itu senang cerita, KPI-nya ialah dia kena tahu bila masuk waktu solat. Jadi sekian sahaja perkongsian saya berkenaan dengan syarat sah azan ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi perkara ini pada tahsinul ibadah yang akan datang. Terima kasih pada sidang pendengar yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga ada manfaat bagi saya dan juga pada sidang pendengar yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian dari rancangan tahsin ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Bukhuruddin bin Haji Ismail,
2: Imam Besar Negeri Johor,
1: yang bertajuk Syarat Sah Azan.
2: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda bersabda, seorang pemimpin itu ibarat perisai. Umat Islam berperang di belakangnya dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya. Jika pemimpin memerintahkan supaya bertakwa kepada Allah dan berlaku adil, maka dia akan mendapat pahala. Dan jika dia memerintahkan selain itu, maka ia akan mendapat siksa. Hadis riwayat Muslim.
1: Peliharalah harta bendamu dengan cara mengeluarkan zakat, dan ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Daud.
2: An-Nur, cahaya inspirasimu. Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi kita semua tahu bahawa orang semua takkan datang dua kali. Tidak semua orang boleh digantikan. Kita sering ambil remeh dengan hubungan-hubungan kita. Sebenarnya kita bergerak mencari sesuatu yang baru, tapi akhirnya kita sedar bahawa ada orang yang tak boleh diganti. Ikatan adalah keunikan yang mereka bawa dalam hidup kita adalah satu dalam sejuta. Kehilangan mereka akan meninggalkan kekosongan yang tidak dapat diisi oleh sesiapa. Tapi kenyataannya, tidak semua orang akan memberi peluang kedua. Ada yang akan sedar dan ada yang akan pergi dengan senyap. Dan bila kita sedar, ia sudah terlambat. Jadi berhati-hatilah, jangan biarkan ego atau kelalaian kita merosakkan hubungan yang berharga. Cintai dan hargai orang yang penting dalam hidup kamu sebelum mereka tiada. Semoga perkongsian ini bermanfaat bagi anda. Segalanya hanya di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: An-Nur, cahaya inspirasimu.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di syurga. Di sanalah rumah kita. Di sanalah kekasih kita.

0: terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
1: Baiklah, sekali ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat asar bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Audang, Pulau Bau memanggil waktu solat asar pada jam 4.04 minit petang. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kelantan Tertinggi, Mersing dan Pulau-Pulau Berkaitan, waktu solat asar pada jam 4.06 minit petang. Untuk daerah Pulau Tengah Keluang, waktu solat asar pada jam 4.07 minit petang. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan Jenggong Gemas, waktu solat asar pada jam 4.11 minit petang. Kami di Radio An-Nur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar pada kaum muslimin dan muslimat.
2: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka barangsiapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barangsiapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syahruzaman, pegawai perubatan residen Klinik Keluarga dan Sejuri Lakin, dengan tajuknya Denggi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Radio An-Nur di atas jemputan kepada segmen Zon Sihat bersama Doktor pada hari ini. Topik sebenarnya sangat luas mengenai kesihatan ni. Cumanya kita akan kupas secara ringkas yang paling penting, key point ataupun notes. Kalau kita tak sihat, apa key point yang penting yang kita boleh gunakan untuk sama ada kita pergi jumpa doktor ataupun kita terus pergi ke hospital untuk dapatkan admission. Jadi pada hari ini saya akan kongsi mengenai topik demam denggi. Satu topik yang sangat besar dan sebenarnya sangat berat di bahagian kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia, sebab setiap tahun denggi ada saja orang yang meninggal. Jadi mortality dan morbidity disebabkan penyakit denggi ini adalah sesuatu yang penting, sebab kalau boleh kita tak nak ada orang yang meninggal disebabkan sakit denggi. Okey, penyakit denggi ataupun demam denggi ini sesuai dengan nama ni, demam denggi. Dari segi definisi pun kita tahu dia adalah demam. Jadi kebiasaannya datang ataupun pesakit akan datang dengan simptom demam lah. Demam denggi dibawa oleh nyamuk nama denggi. Nyamuk Aedes lah. Nyamuk Aedes. Kita berada di negara Malaysia ataupun daerah Nusantara ni banyak pokok. Banyak pokok-pokok. Jadi banyak juga tumbuh-tumbuhan, banyak tempat binatang-binatang atau kita panggil vektor pembawa kepada penyakit. Jadi penyakit atau virus denggi ini dibawa oleh nyamuk Aedes yang hinggap ke badan manusia. Lepas tu dimasukkan virus tu ke dalam badan kita. Kita pun kenalah sakit denggi. Okey, demam denggi ini ada orang pandang remeh, ada orang pandang berat sangat. Tapi bila orang pandang remeh tu yang bahaya. Sebab ada satu kes yang kita terima banyaklah dekat hospital. Salah satu terjadi dalam kehidupan saya sendiri, iaitu cikgu saya sendiri meninggal dunia disebabkan sakit denggi. Cikgu tu adalah seorang cikgu sukan. Cikgu sukan kali tahulah, dia mesti fitnya. Cikgu sukan, cikgu BJ, kan mesti fit, mesti seorang yang aktif, seorang yang kuat lah, jarang sakit. Nak jadikan cerita dia, sakit demamnya. Sakit demam, nak jadikan cerita lagi, rupanya sakit demam denggi. Dan bila dapat tahu dia demam denggi, agaknya mungkin tidak pergi ke hospital, tak dapatkan rawatan yang tepat, rawatan sendiri saja, dan akhirnya cikgu tu meninggal dunia. Dan usia sangat muda lah. Tak sampai 40 tahun, tak sampai saya cikgu tu. Baru 30-an meninggal dunia disebabkan sakit denggi. Bagi kita kerajaan Malaysia sangat kerugian lah. Dia adalah seorang guru, seorang yang mengajar murid-murid yang lebih muda kan. Tapi meninggal disebabkan sakit denggi, bagi saya ada satu kekurangan lah yang kita kena belajar dari situ. Disebabkan itulah Kementerian Kesihatan Malaysia sangat tekankan kenapa sakit denggi ni tak boleh ada yang meninggal. Jadi demam denggi tak boleh dipandang mudah lah. Okay? So gejala utamanya, pesakit akan datang dengan demam. Bila demam, kebiasaannya akan ada demam yang berterusan sampai hari kelima dan sampai ke satu minggu. Okay? Jadi demam denggi ada tiga phase, tiga tahap ataupun tiga fasa yang kita kena tahu. Yang pertama, fasa demam. Yang kedua, fasa kritikal. Yang ketiga, fasa perbaikan, fasa resolusi. Maksudnya dah sihatlah, dah kembali baik. Okay. So fasa demam ni kebiasaannya orang datang ataupun kita boleh rawat sendiri kat rumah sebab dia tengah demam. So bila sakit, dia demam, datang jumpa aku demam lah hari ni, rasa tak sedap badan, rasa macam badan panas. So dia start untuk makan ubat-ubat yang biasalah dibeli, beli kat farmasi ke, beli kat kedai biasa. Untuk biasanya standard makan Panadol lah. Makan Panadol, tak kisah Panadol apa-apa, makan untuk pastikan demam dia surut dan sakit badan dia pun hilang. Tapi dah 2-3 hari demam tak hilang-hilang, masih sakit juga. Makan ubat, baik sedikit, lepas tu datang balik demam. Okey, itu dia dah suspek lain lah. Kenapa demam ni macam berterusan sampai 3 hari, sampai 5 hari, mesti ada something, ada sesuatu yang lain ni. Itu kemungkinan besar ke arah sakit denggi. Jadi, lebih-lebih lagi pula di kawasan kita sendiri, di kawasan Larkin Johor Bahru. Jadi kawasan kita, kawasan banyak juga target-target yang tinggi peratus dengginya. Okay? Jadi yang biasa kita galakkan datanglah jumpa doktor. Dah hari ketiga masih lagi demam, jumpalah doktor. Kebiasaan doktor akan cakap, okay, suspek denggi, suspek virus-virus yang lain lah seperti COVID, influenza, suspek virus-virus yang sebenarnya membawa kepada kemudaratan yang teruk. That's why doktor, sebab tu doktor akan memilih kes-kes yang lebih berat dahulu untuk kita check. So kita datang, patient datang, pesakit datang, demam 3 hari. Okay? Saranan utama sebenarnya ambil darah lah untuk pemeriksaan darah. Nak tengok adakah pesakit tersebut terkait dengan denggi ke tidak, terkait dengan virus influenza atau COVID ke tidak. Sebab ketiga-tiga virus ni antara virus yang boleh bawa kesan sampingan atau bawa komplikasi, kesan yang lebih buruk kepada pesakit itulah. Sebab tu kita buat test tersebut. So fasa demam denggi, yang pertama demam. Yang kedua, bila tiba-tiba dah hari keempat, kelima, dia dah start rasa demam dah kebah. Demam dah rasa kurang sikit. Tapi badan masih sakit lagi lah, tapi demam dah tak ada. Pada waktu ni lah kita panggil fasa yang kedua masuk, iaitu fasa kritikal. Fasa kritikal ni yang paling bahaya sekali dalam fasa denggi, iaitu pesakit rasa dia dah sihat, tapi sebenarnya waktu itulah dia akan jadi drop. Keadaan imun yang makin drop. Dan kat sinilah kita dapat detect yang pesakit ini akan pergi ke admission, masuk ke dalam ward untuk dimonitor, atau kena masuk darah, atau kena masuk air, ataupun kena hari-hari ambil darah. Itu semua fasa terjadi pada fasa yang kedua ini, fasa kritikal. Fasa kritikal ni ada tanda-tanda bahaya yang perlu kita ambil tahulah. Jadi ini yang antara amaran-amaran ataupun key point yang penting untuk kita semua ingat, ataupun kita semua dapat ni lah, dapat tekankan sekiranya ada ahli keluarga kita yang kena denggi ataupun ada ahli keluarga kita yang ada tanda-tanda seperti ini. Okay? Salah satunya yang paling mudah adalah ciri-ciri muntah. Ciri-ciri muntah demam dah okey, tapi ada ciri-ciri muntah, ada sakit perut, ataupun nampak ada bintik-bintik merah kat satu badan, pendarahan ataupun gusi berdarah, ataupun ditengok berak dia berdarah, buang najis, buang air berdarah, okey, ataupun dia tengok tiba-tiba dia tak ada selera makan yang sangat, macam lembik, macam lemah sangat, tak ada selera makan, demam dah tak ada ni, tapi hari keempat tu ni rasa macam lembik sangatlah badan, rasa tak selera makan. Itu pun salah satu tanda-tanda bahaya, amaran yang perlu untuk dicek semula, diperiksa semula dekat klinik atau kena pergi admission lah. Okay. Kemudian tanda-tanda lain seperti rasa pengsan lah. Pengsan, kalau dah sampai ke tahap pengsan, dah sampai ke tahap dah tak boleh nak bergerak, sampai dah lembik sangat, nak angkat kaki pun tak larat, nak berjalan pun tak larat, itu pun salah satu tanda bahaya kepada pesakit denggi. Okay. So critical phase ataupun fasa critical ni berlangsung sampai hari ke-6 ke-7. So bila sampai ke hari ke-6 ke-7, biasanya kita pergi ke fasa ketiga, fasa perbaikan. Fasa perbaikan ni kiranya dah fasa yang betul-betul kiranya dah sembuh lah, fasa penyembuhan dalam pesakit denggi. Okay? Jadi sakit denggi ni kalau di Malaysia kita ada 4 serotype. Serotype tu maksudnya ada 4 jenis pembawa nyamuk Aedes ni yang bawa demam denggi kita, ada 4 jenis. Jadi kiranya dalam satu tubuh badan manusia boleh, di Malaysia boleh kena 4 kali denggi. So ada berbeza-beza nyamuk yang akan bawa virus denggi tu ke dalam badan kita. Jadi dan setiap kali kita kena sakit denggi yang Contohnya, yang pertama kali dia kena denggi, bila kena serangan yang kedua, ketiga, sakitnya makin sakit. Biasanya sakit badannya kan lebih teruk lagi. Ha, lebih kurang macam tu. Bila kita tanyalah kepada pesakit-pesakit denggi yang pernah 2-3 kali kena denggi. Okay. Jadi seterusnya, amaran bahaya kita dah tahu. Kemudian kita punya fasa-fasa dalam sakit denggi kita dah tahu. Seterusnya saya nak tekankan sikit, siapa golongan-golongan yang disarankan ataupun sebenarnya dalam guideline KKM yang wajib untuk admission, untuk admit ke hospital sekiranya terkena denggi. Yang pertama sekali, kanak-kanak ataupun kes-kes pediatrik lah. Kanak-kanak berusia biasanya 6 tahun ke bawah. 6 tahun ke bawah. Yang mereka ni pun tak tahu diorang sakit apa. Tiba-tiba demam panjang tak baik-baik. Lepas tu mak ayah baru bawa lepas hari ketiga, hari keempat baru datang ke doktor untuk jumpa. Lepas tu doktor dapat detect, dia ambil darah dapat tahu dia denggi. Pada waktu itu sepatutnya anak tu di refer ke hospital untuk admission. Sebab apa? Sebab anak-anak lagi susah nak bagi tahu dia sakit macam mana. Jadi doktor harus pantau anak ini di ward lah supaya tak jadi komplikasi lebih teruk, iaitu pendarahan ataupun kebocoran plasma ataupun dia makin drop lah dia punya kesihatan dia. Okey, satu. Yang kedua, warga emas. Tadi usia muda sangat kena admit hospital. Usia tua pun kena admit hospital juga sebab warga emas kadang-kadang pun sama. Bila dia ada limitation dekat rumah, susah nak bergerak, and then dia pun tak ada siapa jaga dekat rumah, ataupun dia mudah risiko untuk jatuh bila kurang minum air, ada risiko untuk pendarahan terjadi lebih teruk. Jadi kerana itu warga emas kena masuk hospital. Yang ketiga, wanita mengandung sekiranya kena terkena denggi, kena juga admit hospital. Yang keempat, orang yang ada makan ubat cair darah, kiranya pesakit-pesakit strok, pesakit jantung atau pesakit-pesakit yang ada makan ubat cair darah lah. So harus dipantau di dalam ward sebab bila terkena penyakit denggi, salah satu komponen darah yang akan turun adalah platelet ataupun sel darah kuning. Sel darah kuning turun, pendarahan terjadi lagi cepat. Dia makan ubat cair darah pula. Jadi makin berdarah-darah dia punya badan lah makin teruk. Nah, kerana itu orang yang makan ubat cair darah ni harus dipantau dalam ward juga. Seterusnya adalah orang yang ada masalah penyakit lain seperti kencing manis, darah tinggi, ada masalah kolesterol tinggi, mereka-mereka yang ada autoimmune disease, mereka-mereka yang tak boleh dipantau di rumah, harus dimasukkan dalam ward juga sekiranya terkena penyakit denggi. Dan yang terakhir adalah mereka yang jauh fasiliti kesihatan dari rumahnya. Contohnya, jarak antara rumah dengan klinik kesihatan lebih daripada 10 km, ataupun tak ada transport, tak ada siapa nak bawa pergi check kat klinik. Once dapat tahu yang dia positif denggi, pada waktu tu dia bagi tahu ataupun kita tanya boleh tak untuk datang hari-hari ambil darah untuk nak check kadar sel darah putih dan juga platelet sebagai contoh. Dia kata tak boleh, rumah saya jauh sangat, saya hanya boleh datang sekali je. Pada waktu itu dan keadaan itu, kita ataupun doktor fasiliti kesihatan kena refer dia ke hospital untuk admission supaya dapat dipantau dalam ward. Okay. Jadi itu antara beberapa tips ataupun perkongsian mengenai demam denggi. Kemudian yang setelah ada sesiapa dalam kalangan kita yang terkena denggi, akan ada proses notifikasi kepada Jabatan Kesihatan Daerah lah. Jabatan Kesihatan Daerah akan pergi ke tempat-tempat yang terkait untuk kita buat fogging, untuk halang daripada nyamuk-nyamuk ni terus hidup dan halang daripada penyebaran dia terus berleluasa dekat orang lain. Itu antara sebab lah kenapa kita tengok dekat sejap kat sini ada fogging, dekat sana ada fogging, supaya tempat-tempat lain tu nyamuk yang Aedes pembawa virus denggi ni dapat dimatikan lah supaya tak bertebaran. Dan tugas kita pula sebagai orang awam supaya tak jadi pusat pengumpulan nyamuk Aedes ni lah. Pastikan tempat-tempat rumah kita bersih daripada takungan-takungan air yang boleh jadi penyebab dia punya jentik-jentik hidup. Lepas tu dia pula bawa virus di pergi tempat lain. Itu saja sedikit perkongsian kesihatan dalam bersama dengan saya Dr. Muhammad dalam segmen Zon Sihat bersama Doktor pada hari ini. Jadi kita akan kupas topik-topik kesihatan yang lebih menarik lagi pada sesi yang akan datang. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang telah disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syarul Zaman, Pegawai Perubatan Residen Klinik Keluarga dan Sejuri Lakin dengan tajuknya Denggi.
4: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
5: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
4: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
6: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh

0: menerima segala kelebihan dan ganjaran yang ditawarkan kepadanya. Begitu hari Jumaat, begitu banyak anugerah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Hanya kita diminta untuk hadir solat Jumaat awal waktu dengan hati yang berserah dan ingin akan kebaikan dan kelebihan dari Allah. Hindari diri kita dari dilalaikan dengan urusan dunia di waktu azan seruan Jumaat dikumandangkan, terutamanya urusan jual beli dan seumpamanya, kerana telah diancam oleh Allah di dalam Al-Quran. Seksyen 14, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997. Mana-mana orang lelaki yang baligh yang tidak menunaikan sembahyang Jumaat di masjid dalam qaryahnya 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i atau tanpa sebab yang munasabah adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.
3: Semua orang nak kerja cepat siap, tapi hasil kerja yang kurang berkualiti. Di sini, kami nak membantu anda dengan memberi tips untuk mendapatkan hasil kerja yang berkualiti. Yang pertama, kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri, iaitu dengan melakukan beberapa latihan kendiri untuk kenal pasti jika anda mempunyai kekuatan atau kelemahan dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Yang kedua, elakkan bergosip dan berborak kosong. Berborak dengan kawan sekerja memang best, lagi-lagi gosip panas. Bukan tak boleh borak, tapi kurangkan ketika waktu bekerja untuk lebih fokus anda membuat tugasan yang diberikan. Yang ketiga, pengurusan masa yang betul. Tetapkan masa dalam menyiapkan setiap tugasan. Pengurusan masa yang betul akan membuat anda lebih tenang dan dapat kawal emosi. Dan yang terakhir sekali, datang awal dan bersiap sedia, iaitu datang awal agar dapat menyiapkan diri dan sedia memulakan kerja dengan suasana tenang dan lebih produktif. Tips ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah perjunjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
1: Azan Asar tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
3: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
4: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nusni alaikal khaira kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati adh-dhalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' 'anna al-qahta wal ghala'a wal waba wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadin adh-dhalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wa ansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' anhumul qahta wal bala'a wal harba wal i'tida. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
2: An-Nur, cahaya inspirasimu.
6: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
7: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
6: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Daripada Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan keji dan dusta serta ia melakukannya, maka Allah tidak menginginkan ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
1: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
3: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
0: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
3: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
4: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. #AmazingMaenj, #MaenjPrihatin.
5: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
1: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PJB. Hashtag Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan merupakan sebuah nikmat dari Allah yang perlu kita sambut dengan penuh rasa kesyukuran. Jangan kita cemarkan nikmat yang diperoleh ini dengan melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh pemberi nikmat, iaitu Allah yang Maha Pemberi. Jauhkan dari menghadiri sambutan yang tidak mematuhi syarak, berpakaian tidak sepatutnya, berkelakuan tidak sopan dan lain-lain lagi yang diharamkan oleh syarak. Ingat, Seksyen 27, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997. Mana-mana orang lelaki yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih daripada seorang perempuan yang bukan isteri atau mahramnya, atau orang perempuan yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih daripada seorang lelaki yang bukan suami atau mahramnya, di mana-mana tempat yang terselindung atau di rumah atau bilik dalam keadaan yang boleh menimbulkan syak bahawa mereka sedang melakukan perbuatan yang tidak bermoral, adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000.

0: gate atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 bulan, 2 tahun atau kedua-duanya. Dalam Seksyen 29, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997 pula, mana-mana orang yang bertindak atau berkelakuan tidak sopan bertentangan dengan hukum syarak di mana-mana tempat awam adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
1: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda bersabda, seorang pemimpin itu ibarat perisai, umat Islam berperang di belakangnya dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya. Jika pemimpin memerintahkan supaya bertakwa kepada Allah dan berlaku adil, maka dia akan mendapat pahala. Dan jika dia memerintahkan selain itu, maka ia akan mendapat siksa. Hadis Riwayat Muslim.

0: أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
1: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan, dan perkara yang susah boleh Engkau jadikan mudah sekiranya Dikau menghendakinya.
2: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke salah satu rumah Allah iaitu masjid untuk menunaikan salah satu solat wajib dari beberapa solat yang diwajibkan oleh Allah, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedang langkah yang lainnya dapat menaikkan satu darjat." Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.

Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.
2: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
3: Bersiaran, informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

0: Barang siapa yang diberikan suatu pemberian dan merasa cukup atas pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia tidak merasa cukup, maka hendaklah dia memuji. Sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur, dan barang siapa yang hanya diam saja, maka sesungguhnya dia telah kufur. Hadis Riwayat At-Tirmizi.
1: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke salah satu rumah Allah iaitu masjid untuk menunaikan salah satu solat wajib dari beberapa solat yang diwajibkan oleh Allah, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedang langkah yang lainnya dapat menaikkan satu darjat. Hadis riwayat Muslim.
2: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
3: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
2: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
3: #SemarakSubuh Johor.
4: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.
5: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Takalam Arabiyah bersama dengan Dr. Osman dengan tajuknya Ucapan Salam dan Sapaan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaifa halukum jami'an? Apa khabar semua pendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor? Jadi pada hari ini insyaAllah dalam rancangan Al-Arabiyah Fir Radio. Ya? Jadi kalau episod yang pertama, kita telah berkenalan dengan bahasa Arab dan kita juga telah menceritakan sedikit mengenai kepentingan mempelajari bahasa Arab. Maka pada hari ini, apa kata kita mulakan pembelajaran kita untuk bahasa Arab pada kali ini, insyaAllah. Dan pada hari ini, insyaAllah kita akan mulakan dengan beberapa perkataan yang saya kira kita sering lafazkan, kita sering ucapkan, dan barangkali sebahagian daripada kita tak sedar bahawa itu adalah merupakan bahasa Arab. Contohnya apa? Contohnya ucapan salam. Ucapan salam yang sering kita ucapkan kepada saudara-saudara kita di luar sana. Baik. Jadi, objektif daripada episod kali ini untuk kita memahami akan fungsi salam dalam Islam. Jadi apakah kegunaan salam dan sebagainya. Dan yang kedua, untuk kita melihat bagaimana untuk kita menggunakan sapaan harian. Maknanya bagaimana kita bertanya khabar dan sebagainya. Dan mudah-mudahan perkara itu mudah untuk kita ingati. Baik, sebagai contoh, kalau kita lihat, kita biasa mengucapkan salam dengan lafaz apa dia? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi perkataan Assalamualaikum itu adalah merupakan bahasa Arab yang terdiri daripada dua perkataan. Yang pertama Assalam dan yang kedua Alaikum. Jadi apa yang dimaksudkan dengan Assalam itu, saya kira kita pun tahu maksud Assalam itu ialah kesejahteraan. Salam kesejahteraan. Maksudnya bila kita sebut Assalamualaikum, pertama sekali perkataan Assalam itu adalah ertinya kesejahteraan. Manakala Alaikum itu ialah ke atas kamu. Jadi bila kita sebut Assalamualaikum, maksudnya ialah salam sejahtera ke atas kamu. Dan ini merupakan satu ucapan yang sangat hebat dan mulia dalam Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara suruhan baginda mengenai salam ini apa dia? Kalau kita ni nak masuk syurga, kan? Nabi pesan kepada kita yang pertama sekali, afshus salam.

Assalam di hujung itu bermaksud apa dia? Sejahtera juga, kan? Maknanya apa? Bila kita menjawab akan salam, seolah-olah kita ini turut mendoakan orang yang memberi salam tadi untuk dia juga mendapat kesejahteraan. Masya Allah, kita saling mendoakan. Ya? Maknanya kalau kita lihat tadi, bila kita katakan Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu, kemudian dijawab dengan apa? Dijawab dengan Waalaikumussalam. Mudah-mudahan kamu juga akan memperoleh kesejahteraan. Itulah bagusnya dalam Islam ni. Ya, sebab kita apa? Kita saling mendoakan. Baik, tu yang pertama, iaitu ucapan salam. Dan jangan lupa bahawa perkataan assalam itu sendiri adalah satu daripada al-asmaul husna. Kan? Nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang 99 tu. Yang biasa kita nasyidkan dan sebagainya. Baik. Kemudian, apabila kita menyapa kawan kita tadi contohnya, ataupun mungkin kita menyapa orang yang belum kita kenali, kan, baru pertama kali berjumpa, contohnya dalam bas ke, ataupun di tempat-tempat awam dan sebagainya, maka mungkin kita nak berkenalan dengan lebih lanjut, maka kita pun akan tanya. Apa pertanyaan yang biasanya kita akan tanyakan kepada orang yang baru kita jumpa itu? Kita akan tanya, apa nama kamu? Dan apatahpun siapa nama kamu? Siapa nama awak dan sebagainya. Jadi nak cakap bahasa Arab siapa nama awak tu macam mana? Maka kita boleh gunakan perkataan yang pertama sekali, ma ismuka. Ya? Ma ismuka. Ma tu maksudnya apa? Ismu maksudnya nama. Manakala huruf kaf di hujung, ya, iaitu ka itu, merujuk kepada kamu. Maknanya, apa nama kamu? Itu kalau katakan orang yang kita jumpa tu lelaki. Kita guna ma ismuka. Ya? Tapi kalau sekiranya yang kita jumpa tu barangkali wanita ataupun perempuan, maka kita tukar sahaja baris belakang tu. Daripada kita kata ma ismuka kepada ma ismuki. Ya? Jadi itu perbezaan di antara lelaki dengan perempuan. Baik, jadi itu pertanyaan yang boleh kita tanyakan. Ma merujuk kepada makna apa, kan? Kemudian ismu merujuk kepada nama. Huruf kaf pula merujuk kepada ganti diri, iaitu kalau lelaki kita guna ma ismuka, kalau perempuan kita akan gunakan ma ismuki. Baik. Jadi bila dah macam tu, maka apa jawabnya pula? Nah, bila dah tanya kenalah dijawab. Jadi jawapan kepada soalan ini, katakanlah nama dia itu, katakanlah Ali contohnya. Ya? Maka si Ali ini tadi akan menjawab, ismi, ya? Ismi Ali. Ya? Ismi Ali. Ismun itu maksudnya saya ataupun nama, manakala huruf ya itu merujuk kepada orang yang sedang bercakap. Ya? Jadi bila sebut ismi, maksudnya nama saya. Ali, tu nama dia lah. Kalau katakan nama dia Ahmad, maka ismi Ahmad. Ismi Ahmad. Begitu ya. Baik, jadi apa beza lelaki dengan perempuan, Ustaz? Kalau menjawab macam ni, bila merujuk kepada saya, maka dia, apa kita panggil, kita tidaklah apa nama, mengubah akan apa yang dipanggil sebagai jantinanya. Sama aja kalau katakan yang apa nama yang menjawab itu adalah wanita ataupun perempuan, katakanlah nama dia Fatimah, maka dia akan jawab ismi Fatimah. Contohnya bila ditanya ma ismuki, maka Fatimah akan jawab ismi Fatimah. Begitu ya. Kalau Ali, maka Ali, ismi Ali, macam itulah ya. Baik. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sapaan selepas kita memberi salam ya. Kemudian bila dah bertanya nama ni, mungkin kita nak tanya khabar. Nak tanya khabar ataupun orang Johor kata apa, tanya khabar kan ya. Jadi bila kita nak tanya khabar orang ni, apakah perkataan yang kita boleh gunakan? Maka antara yang kita boleh gunakan untuk menunjukkan kepada sapaan bertanya khabar, iaitu apa dia, kita gunakan perkataan yang pertama sekali, kaifa haluka. Kaifa

0: haluka. Ha, ya? Cuba sebut sama dengan saya. Kaifa haluka. Ha, ya? Apa maksud kaifa haluka ni? Kaifa tu maksudnya bagaimana. Ha, ya? Bagaimana haluka bermaksud khabar kamu ataupun keadaan kamu. Ha, itu kalau lelaki. Kalau kita bertanya kepada wanita, contohnya kita tanya apa nama, ialah mungkin apa kakak ke, kan? Ataupun adik perempuan ke contohnya. Kita boleh gunakan kaifa haluki. Ha, kalau lelaki, kaifa haluka. Ujung je yang kita tukar. Ha, senang kan? Ya? Kaifa haluka untuk lelaki. Ataupun kadang-kadang ustaz, kalau kat Arab ni kadang-kadang tak bunyi pun yang ujung tu. Eh? Ha, baris ujung tu tak bunyi pun. Ha, dia cuma kata apa? Kaif halak. Haa kan ya? Kaif halak. Haa, ini orang kata dah advance. Haa, tapi kalau kita yang baru nak belajar bahasa Arab ni, kita ikutlah baris dia. Kan ya? Kaifa haluka. Dan contohnya, kalau kita pergi Arab, kan? Kita pergi negara Arab ke, kita tanya begini, kaifa haluka? InsyaAllah dia akan jawab dengan tertib. Ataupun dia akan jawab juga dengan menggunakan bahasa yang mudah untuk kita faham. Kalau kita dah advance katakan, kaif haluk? Kan? Oh, ini nanti takut dia jawab, MasyaAllah. Nanti kita diam aja. Ialah baru tahu beberapa perkataan, nak cuba. Jadi kita gunalah perkataan kaifa haluka untuk lelaki ataupun kaifa haluki untuk perempuan. Baik. Jadi bila macam tu, maka apa jawabnya? Maka kalaulah kita ni bila sebut menjawab kepada pertanyaan seperti ini, biasanya kita akan jawab apa dia? Ana saya bi khairin, saya dalam keadaan baik ataupun saya okey, kan ya? Alhamdulillah, kan? Kita akan sertakan dengan apa? Ucapan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesihatan yang diberi. Jadi ana bi khairin, alhamdulillah. Kalau laki pun jawab macam tu, perempuan pun boleh jawab dengan sedemikian, ya. Jadi kalau contohnya saya tanya ni, kaifa haluka? Tolong jawab yang laki. Okey, betul lah tu. Ana bi khair, alhamdulillah ustaz. Nah, contohnya. Ataupun yang perempuan cuba jawab kalau saya tanya, kaifa haluki? Ramai tu jawab tu, ya. Ana bi khair, alhamdulillah. Jadi maknanya apa? Kita lihat bahawa yang namanya bahasa Arab ini mudah sebenarnya, insyaAllah. Baik. Kemudian kadang-kadang bila kita dah tanya begitu, kaifa haluka ataupun kaifa haluki, maka dia pun jawab ana bi khair, alhamdulillah. Kadang-kadang disambung lagi yang dah jawab tu, kan, wa anta. Kan, bila kita tanya khabar dia pula tanya khabar kita. Mungkin dia tak sebut semula apa yang kita tanya tadi, kan, kaifa haluka ataupun kaifa haluki tadi, tapi dia cuma sebut wa anta dan awak bagaimana. Macam itulah kalau perempuan, wa anti. Ya, jadi kita boleh juga gunakan sedemikian. Jadi contohnya lah, kalau kita lihat satu situasi, Ahmad bertanya kepada Fatimah, kaifa haluki? Maka Fatimah pun jawab, ana bi khair, alhamdulillah, wa anta? Macam tu, ya. Jadi Fatimah pun menjawab bahawa saya baik, alhamdulillah. Awak pula macam mana? Maka Ahmad pun akan menjawab, ana bi khair, alhamdulillah. Ya, saya juga dalam keadaan baik, alhamdulillah. Jadi ini adalah merupakan satu sapaan yang sangat basic, ya, ataupun sangat apa nama, mudah untuk kita gunakan dalam perbualan harian kita untuk memulakan perbualan dan sebagainya. Lalu bila kita dah macam tu, dah berkenalan sekejap ni, mungkin kita kena berpisah lah, ya, ataupun terpaksa berpisah dan sebagainya. Maka apakah dia perkataan yang boleh kita gunakan? Iaitulah kita boleh gunakan perkataan ilal liqa, ya, ilal liqa. Ila tu maksudnya sehingga, al liqa itu bertemu. Maknanya see you next time ke, ataupun see you again ke, jumpa lagi pada masa akan datang ke, lebih kurang macam itulah. Ya, jadi kita gunakan perkataan ilal liqa, ya, ilal liqa. Semoga bertemu lagi, ya. Maka jawapannya apa? Jawapannya kita boleh gunakan antaranya, kita gunakan jawapan ma'assalamah. Semoga dikurniakan keselamatan. Ya, semoga dikurniakan keselamatan. Jadi kita boleh katakan ini adalah sapaan-sapaan yang asas untuk kita gunakan dalam perbualan harian kita. Jadi yang terakhir sekali tadi kita sebutkan, kalau kita nak berpisah, kita boleh gunakan perkataan ilal liqa. Semoga bertemu lagi. Dan jawapnya ialah ma'as salamah. Ma'as salamah. Baik, jadi itu adalah perbualan kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan pada rancangan kali ini kita dapat beberapa manfaat. Antaranya bagaimana untuk kita gunakan kata sapaan seperti memberi salam untuk memulakan perbualan. Dan itu juga digalakkan dalam Islam. Dan yang kedua, bagaimana kita telah mengenal sedikit mengenai akan kata-kata sapaan sebagai asas kepada perkenalan, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi pada episod yang akan datang yang lebih menarik mudah-mudahan, dan mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada rancangan Al-Arabiyah Fir Radio di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Ila liqa, kita bertemu lagi pada episod yang akan datang. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Takalam Arabiyah bersama dengan Dr. Osman dengan tajuknya Ucapan Salam dan Sapaan. An-Nur, cahaya inspirasimu. Radio An-Nur, Radio Islamic Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Kita semua sedar tentang bahayanya kencing manis dan diabetes ni. Jadi antara solution ataupun alternatif yang kita boleh buat adalah dengan air mineral ataupun air masak. Kalau kita perasanlah dalam dunia serba mahal, masih ada lagi premis makanan yang sudi sediakan air kosong secara percuma. Hanya sediakan water dispenser ataupun tong air, pelanggan boleh ambil air kosong sendiri tanpa charge dan limit. Kalaulah ada premis makanan yang macam ni, jomlah kita pilih dan sokong kedai macam-macam ini. Pemilik yang sediakan servis macam inilah sebenarnya masih boleh menjana lebih banyak keuntungan sebab pelanggan akan lebihkan lauk, sayuran dan ulaman. Buat pilihan bijak dan sihat setiap kali kita makan di luar. Kesihatan bermula dari meja makan kita. Pilihlah air kosong. Dahaga hilang, rasa dan aroma makanan akan rasa lebih sedap. Semoga perkongsian ini dapat membantu dan bermanfaat bagi anda. Segalanya hanya di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.

0: Baiklah, sekali ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Pulau Pemanggil, waktu solat maghrib pada jam 6.53 minit petang. Bagi zon 2 di daerah Johor Baru, Kelai Kota Tinggi, Mersing dan Pulau-Pulau Berkatan, waktu solat maghrib pada jam 6.57 minit petang. Untuk daerah Pontianak Kelong, waktu solat maghrib pada jam 6.58 minit petang. Di zon 4, di daerah Batu Pahat, Muara Tangkat, Segamat dan juga Gemas, waktu solat maghrib pada jam 7.01 minit malam. Kami di Radio Anun ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib pada kaum muslim dan musliman.
1: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan motivasi nadaras kehidupan yang akan disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Dunia pada Pandangan Akhirat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Bagaimana dengan tenaga anda? Bagaimana dengan petang anda yang indah dan permaini? Didoakan buat anda agar semuanya dalam keberkatan dan jagaan Allah SWT. Hari ini kita nak bercakap tentang satu topik yang penting dalam segmen kita, Nyala Rasa Kehidupan, Kita Pilih Mulia. Tuan-tuan, kita nak bercakap tentang mendorong diri sendiri. Selalu orang tanya saya, saya pergi Melaka, saya pergi Negeri Sembilan, pergi Johor, seluruh pelosok tanah air kita pergi, selalu orang tanya saya, bagaimana kita nak mendorong agar kita ni menjadi seorang yang berjaya, tuan-tuan? Sedara-sedari, ketahuilah bahawasanya untuk kita nak mendorong diri kita ni, tuan-tuan, kita boleh usahakan, kita boleh jayakan, kita boleh usaha itu dengan cara apa, tuan-tuan? Kita sendiri mendorong diri kita sendiri, tuan-tuan. Kita ni sebagai pendorong pada diri kita sendiri. Ada orang kata, dorongan dalaman ni kuat, cuma dorongan luaran lebih kuat. Bila dijanjikan ada ganjaran duit, bila dijanjikan ada ganjaran percutian, bila dijanjikan ada ganjaran rumah, bila dijanjikan ada ganjaran umrah. Namun, tuan-tuan, sedara-sedari, daripada pembacaan, daripada pengalaman, daripada pemerhatian yang kita lakukan, dorongan dari dalam ini lebih kuat dan lebih kental berbanding dengan dorongan yang kita sebut sebagai dorongan dari luar, yang berkait dengan dorongan material, gaji, duit ataupun insentif-insentif yang diberikan. Tuan-tuan, saudara dan saudari, dorongan dari dalam ini kita boleh trigger ataupun kita boleh picu dia, kita boleh picu dia melalui apa? Melalui pemikiran ataupun kerangka fikiran untuk berjaya, tuan-tuan. Selalu orang kaitkan kejayaan ini dengan beberapa benda. Ada anak yang dapat A banyak, barulah dikira ibu bapa yang berjaya. Pergi taska yang mahal, ada kereta yang berjenama, ataupun duduk di rumah-rumah yang bernilai ratusan ribu, barulah diukur sebagai orang yang berjaya. Sebenarnya tidak, tuan-tuan. Kita boleh dorong diri kita sendiri dengan meletakkan ukuran kejayaan itu melalui set pemikiran yang kita bina, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Rasional kita bina kerangka pemikiran untuk menjadi orang yang berjaya ni kerana kita ni keperluan kita berbeza. Bagi orang yang dah lama berumah tangga, tuan-tuan, apa yang mereka inginkan? Selain daripada kebahagiaan, selain daripada kestabilan, selain daripada kemakmuran dalam kehidupan. Contoh, mereka inginkan zuriat. Sudah tentu, bukti ataupun kadar kejayaan dalam sesebuah hubungan bagi individu ataupun orang yang menginginkan ataupun menanti kedatangan kelahiran zuriat yang pertama merupakan satu dorongan ataupun faktor kejayaan bagi individu tersebut. Dan ia berbeza antara satu individu dengan individu yang lain. Dia berbeza satu orang dengan orang yang lain. Dan yang paling penting, tuan-tuan, saudara-saudari, kita nak tekankan bahawasanya perkara yang bermakna, perkara yang lebih penting dalam kehidupan ini bila berkait dengan kejayaan adalah kita sendiri boleh mendorong kejayaan itu berdasarkan kerangka pemikiran yang kita bina. Bila kita nak, sebagai contoh, kita nak kehidupan yang barakah, kita nak berniaga dalam keadaan yang halal dan thayyibah, kita nak kehidupan yang berimbang, akhirat kita kejar, dunia kita tak lupa, kita seolah-olah beribadat seolah-olah kita ni hidup 1,000 tahun ataupun kita akan meninggal beribadah seolah-olah esok kita akan mati, itu juga boleh dikira sebagai kerangka kejayaan bagi individu yang sentiasa bergerak ke arah kecemerlangan. Terima kasih. Teruskan dengan Radio An-Nur dalam segmen Nyala Rasa Kehidupan, Kita Pilih Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian tadi rancangan motivasi Nyala Rasa Kehidupan yang telah disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Dunia pada Pandangan Akhirat.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Haqqah yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qari Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.

Allah sebagai Tuhanku, tiada yang lain di hatiku melainkan Allah, Nur, yaitu Jaya Muhammad. Selawat dan salam ke atasnya. Dan tiada Tuhan

0: التام والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah perjunjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji.
2: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
3: Azan Maghrib tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Jom berzakat, hidup membawa berkat.

0: Demikianlah tadi alunan ayat suci Al-Quran daripada surah Yasin yang telah diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qari Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran daerah Kulai.
1: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Sejarah kehidupan Zubair bin Al-Awwam, perisai setia di sisi Rasulullah. Dalam sejarah kegemilangan Islam, nama Zubair bin Al-Awwam terpahat sebagai seorang pejuang yang berani, setia dan penuh keimanan. Beliau bukan sekadar sahabat biasa, malah merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad serta antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Kisah kehidupannya syarat dengan pengorbanan, keberanian dan keteguhan iman dalam mempertahankan agama Allah. Beliau dilahirkan di Mekah sekitar tahun 594 Masihi. Ibunya ialah Safiyah binti Abdul Muttalib, seorang wanita yang terkenal dengan ketegasan dalam mendidik anak. Sejak kecil, Zubair dididik dengan sifat berani dan tahan lasak. Didikan ini membentuk dirinya menjadi seorang yang tidak gentar menghadapi cabaran, bahkan dalam situasi yang paling sukar sekalipun. Zubair memeluk Islam pada usia muda melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keputusan ini menjadikan beliau antara golongan terawal yang beriman kepada Nabi Muhammad. Namun, keimanan itu dibayar dengan penderitaan. Beliau diseksa oleh ahli keluarganya sendiri demi memaksanya meninggalkan Islam. Walau bagaimanapun, Zubair tetap teguh dan tidak berganjak dari kepercayaannya. Zubair terkenal sebagai seorang yang sangat berani. Dalam satu peristiwa, apabila tersebar khabar angin bahawa Nabi diserang, beliau segera menghunus pedang dan keluar mempertahankan baginda. Keberanian dan kesetiaannya itu menyebabkan beliau digelar sebagai Hawari Rasulullah, iaitu pembela setia Rasulullah. Demi mempertahankan akidah, beliau turut berhijrah ke Habsyah sebelum menetap di Madinah. Di Madinah, Zubair menjadi antara tonggak utama dalam mempertahankan Islam. Beliau sentiasa berada di barisan hadapan dalam setiap peperangan penting. Antara peperangan yang disertainya termasuk Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandaq. Dalam setiap pertempuran, beliau menunjukkan keberanian yang luar biasa dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada Rasulullah. Zubair bin Al-Awwam berkahwin dengan Asma' binti Abu Bakar, seorang wanita yang terkenal dengan kesabaran dan ketabahan. Walaupun sibuk dengan perjuangan, beliau tetap bertanggungjawab sebagai suami dan ayah. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh dengan keberkatan dan nilai pengorbanan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Zubair terus memainkan peranan penting dalam urusan umat Islam. Beliau merupakan antara sahabat yang dihormati dan sering dirujuk dalam hal-hal penting. Beliau juga termasuk dalam majlis syura yang dilantik oleh Umar bin Al-Khattab yang menentukan pemimpin selepasnya. Zubair bin Al-Awwam wafat pada tahun 656 Masihi ketika berlakunya Perang Jamal. Namun selepas peperangan itu berlangsung, beliau telah menarik diri setelah mengingati pesan Nabi Muhammad tentang fitnah yang bakal berlaku. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan dan keinginannya untuk mengelakkan pertumpahan darah sesama umat Islam. Kisah Zubair bin Al-Awwam adalah lambang keberanian yang berpaksikan iman. Beliau bukan sahaja seorang pahlawan di medan perang, tetapi juga seorang hamba Allah yang setia dan taat. Sejarah hidupnya mengajar kita bahawa keberanian sebenar bukan sekadar kekuatan fizikal, tetapi keberanian mempertahankan kebenaran walau dalam apa jua keadaan.
3: An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Hal Tu Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Firdaus bin Sulaiman, Pegawai Ahli Wali Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Taqarrub kepada Allah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba. Sidang pendengar, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang saya hormati dan dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah, nikmat Allah berikan, kekuatan kesihatan yang Allah pinjamkan kepada kita, kita masih lagi dapat hidup sehingga hari ini dengan tujuan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, dalam masa yang singkat ini saya ingin berkongsi sepotong hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dhakarani fa in dhakarani fi nafsi dhakartuhu fi nafsi wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala' khairin minhum wa in taqarraba ilayya bishibrin taqarrabtu ilayhi zira'an wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwala. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Ibn Majah. Maksud hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahawa Allah berfirman, aku bersikap mengikut sangkaan hamba-Ku terhadapku. Aku bersama-sama mereka apabila mereka mengingati aku. Apabila mereka mengingati aku di dalam jiwa mereka, aku mengingati mereka di dalam jiwaku. Apabila mereka mengingati aku di dalam jemaah mereka, aku mengingati mereka dalam jemaah yang lebih baik dari mereka. Demi sekiranya mereka mendekatkan dirinya denganku sejengkal, aku akan mendekati sehasta. Sekiranya mereka mendekatkan dirinya denganku sehasta, aku akan mendekati sedepa. Dan sekiranya mereka mendekati aku dengan berjalan, aku akan mendatangi mereka dengan segera. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada hadis ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda menerusi hadis kursi. Allah berfirman bahawa sesungguhnya Allah itu bersikap sebagaimana sikap hamba terhadapnya. Jika seorang hamba itu mengingati Allah dalam dirinya dan berzikir dalam hati dan menganggap Allah sentiasa mengingatinya, sama ada dalam keadaan dia bersendirian, tiada yang mengetahui, maka Allah mengingati hambanya juga. Sekiranya kita menyebut nama Allah di khalayak ramai dengan memuji dan menyanjungnya, maka Allah juga menyebut dan menyanjung kita di khalayak ramai dengan keadaan lebih baik daripada itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Maksudnya, oleh itu ingatlah kamu kepadaku dengan mematuhi hukum dan undang-undangku supaya aku membalas kamu dengan kebaikan. Bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu kufur akan nikmatku. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, bagi hamba Allah yang memujinya, sentiasa menyebut namanya, bersyukur, berdoa dan bertaubat serta melahirkan keimanan di khalayak ramai, pasti Allah akan mengingati dan memujinya di khalayak yang lebih baik dan utama. Seseorang hamba yang mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan jarak sejengkal atau sehasta dan seterusnya, iaitu dengan melakukan ibadah dan amal soleh untuk tujuan mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah, maka Allah akan lebih lekat lagi kepadanya. Dalam suratul Hadid ayat yang keempat, Allah berfirman yang mana maksudnya, dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian ia bersemayam di atas arasy. Ia mengetahui apa yang masuk ke bumi serta apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit serta apa yang baik kepadanya. Dan ia tetap bersama-sama kamu di mana sahaja kamu berada. Dan Allah amat melihat akan apa yang kamu kerjakan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam suratul Baqarah ayat 165. Yang mana maksudnya, walaupun demikian ada juga di antara manusia yang mengambil selain daripada Allah untuk menjadi sekutu-sekutu Allah. Mereka mencintainya memuja dan mentaatinya sebagaimana mereka mencintai Allah. Sedang orang yang beriman itu lebih cinta taat kepada Allah. Kalaulah orang yang melakukan kezaliman, iaitu syirik itu mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari akhirat kelak, sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah, dan bahawa sesungguhnya Allah amat berat azab siksanya, nescaya mereka tidak melakukan kezaliman itu. Jadi sedang yang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis ini beberapa perkara yang boleh kita dapati, iaitu Allah sentiasa melakukan sesuatu, iaitu mengikut sangkaan hamba-Nya terhadapnya. Jika baik, maka baiklah sangkaan terhadap hamba-Nya. Jika buruk, maka buruklah balasannya. Sebab itu, dalam kehidupan kita, kita perlu bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita telah berusaha, kita berdoa, maka letakkanlah sangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya hajat kita ditunaikan, permintaan kita dan ditunaikan, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bersyukurlah. Dan sekiranya belum sampai masa Allah menunaikan permintaan dan hajat kita, maka jangan sekali-kali kita bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya di sana terdapat 1001 hikmah, 1001 rahsia yang tidak kita ketahui. Mungkin ada kebaikannya Allah menyembunyikan ataupun melambatkan sesuatu untuk kita. Mungkin Allah nak bagi kita lambat sikit. Allah nak bagi kita bukan sekarang. Mungkin esok, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, ataupun mungkin dunia. Tapi ganjarannya yang sangat-sangat kita perlukan, iaitu ketika mana di akhirat nanti. Maka sentiasalah kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, setiap amalan hamba yang baik bertujuan mendekatkan dirinya kepada Allah, maka Allah akan menggandakan balasan baik itu terhadapnya. Maka perlu ada dalam diri kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iaitu melakukan amal-amal baik dengan niat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Carilah masa, waktu untuk kita bertakarub, untuk kita beribadah, untuk kita melakukan amal-amal yang baik, untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berikan masa kita untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kata kita tidak ada masa untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Takut-takut Allah tidak ada masa untuk kita. Takut-takut Allah tidak memandang kita kerana kita tidak pernah bertakarub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang seterusnya, kita hendaklah mengingati Allah sama ada ketika kita bersendirian atau di khalayak ramai, dengan memuji dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah Allah di mana pun kita berada. Mungkin dalam keadaan yang ramai, dalam keadaan di khalayak ramai, keadaan orang ramai umum dan sebagainya, tidak ada masalah. Tetapi ketika mana kita bersendirian, di situlah cabarannya, di situlah dugaannya, adakah kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam keadaan apa sekalipun yang kita lakukan, sama ada sendirian atau di khalayak ramai, sama ada terang-terangan ataupun sembunyi dan sebagainya, walaupun seseorang hamba itu tidak ingat kepada Allah, tetapi Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Dan seseorang itu jangan merasa takut untuk menyebut kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, walau di mana pun kita berada, dalam keadaan apa sekalipun. Mudah-mudahan Allah bersama-sama dengan kita dan Allah membantu kita. Orang yang menyebut dan memuji Allah di hadapan orang ramai, Allah akan membalasnya dengan menyebut dan memuji di hadapan khalayak ramai yang lebih baik lagi. Iaitu yang kita harapkan adalah di padang mahsyar nanti, di hadapan sekalian umat manusia ketika itu, ketika itulah Allah memberikan kita kebaikan dan ganjaran yang cukup besar. Jadi sedang pendengar rahmati Allah SWT, mudah-mudahan sama-sama kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran manfaat daripada apa yang disampaikan pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekian tadi rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus bin Sulaiman, Pegawai Ahli Wali Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Taqarrub kepada Allah.

Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal, hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan kurniaanmu, hingga aku tidak meminta kepada selainmu.

0: Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu." Hadis Riwayat Tirmizi.
1: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.
2: Baiklah, sekali ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat isyak bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Odang, pelapor manggil waktu solat isyak pada jam 8.02 minit malam. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Kota Tinggi, Bersing dan Pulau-Pulau Pekatan, waktu solat isyak pada jam 8.06 minit malam. Untuk daerah Putih dan Keluang, waktu solat isyak pada jam 8.07 minit malam. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkap, Segamat dan Tugu Gemas, waktu solat isyak pada jam 8.10 minit malam. Kami di Reda Anur ingin ucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak pada kaum muslimin dan muslimat.
3: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syahruzaman, Pegawai Perubatan Residen Klinik Keluarga dan Sejuri Lakin, dengan tajuknya Denggi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Radio An-Nur di atas jemputan kepada segmen Zon Sihat bersama Doktor pada hari ini. Topik sebenarnya sangat luas mengenai kesihatan ni. Cumanya kita akan kupas secara ringkas yang paling penting, key point ataupun notes. Kalau kita tak sihat, apa key point yang penting yang kita boleh gunakan untuk sama ada kita pergi jumpa doktor ataupun kita terus pergi ke hospital untuk dapatkan admission. Jadi pada hari ini saya akan kongsi mengenai topik demam denggi, satu topik yang sangat besar dan sebenarnya sangat berat di bahagian kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia, sebab setiap tahun denggi ada saja orang yang meninggal. Jadi mortality dan morbidity disebabkan penyakit denggi ini adalah sesuatu yang penting, sebab kalau boleh kita tak nak ada orang yang meninggal disebabkan sakit denggi. Okey, penyakit denggi ataupun demam denggi ini sesuai dengan nama dia, demam denggi. Dari segi definisi pun kita tahu dia adalah demam. Jadi kebiasaannya datang ataupun pesakit akan datang dengan simptom demam lah, demam denggi, dibawa oleh nyamuk nama denggi, nyamuk Aedes lah, nyamuk Aedes. Kita berada di negara Malaysia ataupun daerah Nusantara ni banyak pokok, jadi banyak juga tumbuh-tumbuhan, banyak tempat binatang-binatang atau kita panggil vektor pembawa kepada penyakit. Jadi penyakit atau virus denggi ni dibawa oleh nyamuk Aedes yang hinggap ke badan manusia, lepas tu dimasukkan virus tu ke dalam badan kita, kita pun kenalah sakit denggi. Okey, demam denggi ni ada orang pandang remeh, ada orang pandang berat sangat. Tapi bila orang pandang remeh tu yang bahaya. Sebab ada satu kes yang kita terima banyaklah dekat hospital. Salah satu terjadi dalam kehidupan saya sendiri, iaitu cikgu saya sendiri meninggal dunia disebabkan sakit denggi. Cikgu tu adalah seorang cikgu sukan. Cikgu sukan kalau tahulah dia mesti fitnya. Cikgu sukan, cikgu BJ, mesti fit, mesti seorang yang aktif, seorang yang kuat lah, jarang sakit. Nak jadikan cerita dia sakit demamnya, sakit demam. Nak jadikan cerita lagi, rupanya sakit demam denggi. Dan bila dapat tahu dia demam denggi, agaknya mungkin tidak pergi ke hospital, tak dapatkan rawatan yang tepat, rawatan sendiri saja, dan akhir cikgu tu meninggal dunia. Dan usia sangat muda lah, tak sampai 40 tahun tak sampai saya cikgu tu. Baru 30-an meninggal dunia disebabkan sakit denggi. Bagi kita kerajaan Malaysia sangat kerugian lah. Dia adalah seorang guru, seorang yang mengajar murid-murid yang lebih muda kan, tapi meninggal disebabkan sakit denggi. Bagi saya ada satu kekurangan lah yang kita kena belajar dari situ. Disebabkan itulah Kementerian Kesihatan Malaysia sangat tekankan kenapa sakit denggi ni tak boleh ada yang meninggal. Jadi demam denggi tak boleh dipandang mudah lah. Okey. So gejala utamanya pesakit akan datang dengan demam. Bila demam, kebiasaannya akan ada demam yang berterusan sampai hari kelima dan sampai ke satu minggu. Okey. Jadi demam denggi ada tiga phase, tiga tahap ataupun tiga fasa yang kita kena tahu. Yang pertama, fasa demam. Yang kedua, fasa kritikal. Yang ketiga, fasa perbaikan, fasa resolusi. Maksudnya dah sihatlah, dah kembali baik. Okey. So fasa demam ni kebiasaannya orang datang ataupun kita boleh rawat sendiri kat rumah sebab dia tengah demam. So bila sakit, dia demam, datang jumpa aku demam lah hari ni, rasa tak sedap badan, rasa macam badan panas. So dia start untuk makan ubat-ubat yang biasalah dia beli, beli kat farmasi ke, beli kat kedai biasa. Untuk biasanya standard makan Panadol lah. Makan Panadol, tak kisah Panadol apa-apa, makan untuk pastikan demam dia surut dan sakit badan dia pun hilang. Tapi dah 2-3 hari demam tak hilang-hilang, masih sakit juga. Makan ubat baik sedikit, lepas tu datang balik demam. Okey, itu dia dah suspek lain lah. Kenapa demam ni macam berterusan sampai 3 hari sampai 5 hari? Mesti ada something, ada sesuatu yang lain ni. Itu kemungkinan besar ke arah sakit denggi. Jadi lebih-lebih lagi pula di di kawasan kita sendiri, di kawasan Larkin Johor Bahru. Jadi kawasan kita, kawasan banyak juga target-target yang tinggi peratus dengginya. Okay? Jadi memang biasa kita galakkan datanglah jumpa doktor. Dah hari ketiga masih lagi demam, jumpalah doktor. Kebiasaan doktor kan cakap, okay, suspek denggi, suspek virus-virus yang lain lah seperti COVID, influenza, suspek virus-virus yang sebenarnya membawa kepada kemudaratan yang teruk. That's why doktor, sebab tu doktor akan memilih kes-kes yang lebih berat dahulu untuk kita check. So kita datang, patient datang, pesakit datang, demam 3 hari. Okay? Saranan utama sebenarnya ambil darah lah untuk pemeriksaan darah. Nak tengok adakah pesakit tersebut terkait dengan denggi ke tidak, terkait dengan virus influenza atau COVID ke tidak. Sebab ketiga-tiga virus ni antara virus yang boleh bawa kesan sepingan atau bawa komplikasi, kesan yang lebih buruk kepada pesakit itulah. Sebab tu kita buat test tersebut. So fasa demam denggi, yang pertama demam. Yang kedua, bila tiba-tiba dah hari keempat, kelima, dia dah start rasa demam dah kebah. Demam dah rasa kurang sikit. Tapi badan masih sakit lagi lah, tapi demam dah tak ada. Pada waktu ni lah kita panggil fasa yang kedua masuk, iaitu fasa kritikal. Fasa kritikal ni yang paling bahaya sekali dalam fasa denggi, iaitu pesakit rasa dia dah sihat. Tapi sebenarnya waktu itulah dia akan jadi drop. Keadaan imun yang makin drop. Dan kat sinilah kita dapat detect yang pesakit ini akan pergi ke admission, masuk ke dalam ward untuk dimonitor, atau kena masuk darah, atau kena masuk air, ataupun kena hari-hari ambil darah. Itu semua fasa terjadi pada fasa yang kedua ini, fasa kritikal. Fasa kritikal ni ada tanda-tanda bahaya yang perlu kita ambil tahulah. Jadi ini antara amaran-amaran ataupun key point yang penting untuk kita semua ingat, ataupun kita semua dapat ni lah, dapat tekankan sekiranya ada ahli keluarga kita yang kena denggi ataupun ada ahli keluarga kita yang ada tanda-tanda seperti ini. Okay? Salah satunya yang paling mudah adalah ciri-ciri muntah. Ciri-ciri muntah demam dah okey, tapi ada ciri-ciri muntah, ada sakit perut, ataupun nampak ada bintik-bintik merah kat satu badan, pendarahan ataupun gusi berdarah, ataupun ditengok berak dia berdarah. Sorry, dia buang najis, buang air berdarah. Okey. Ataupun dia tengok tiba-tiba dia tak ada selera makan yang sangat, macam lembik, macam lemah sangat. Tak ada selera makan, demam dah tak ada ni. Tapi hari keempat tu ni rasa macam lembik sangatlah badan, rasa tak selera makan. Itu pun salah satu tanda-tanda bahaya, amaran yang perlu untuk dicek semula, diperiksa semula dekat klinik atau kena pergi admission lah. Okey. Kemudian tanda-tanda lain seperti rasa pengsan lah. Pengsan. Kalau dah sampai ke tahap pengsan, dah sampai ke tahap dah tak boleh nak bergerak, sampai dah lembik sangat, nak angkat kaki pun tak larat, nak berjalan pun tak larat, itu pun salah satu tanda bahaya kepada pesakit denggi. Okay? So critical phase ataupun fasa critical ni berlangsung sampai hari ke-6 ke-7. So bila sampai ke hari ke-6 ke-7, biasanya kita pergi ke fasa ketiga, fasa perbaikan. Fasa perbaikan ni kiranya dah fasa yang betul-betul kiranya dah sembuh lah, fasa penyembuhan dalam pesakit denggi. Okay? Jadi sakit denggi ni kalau di Malaysia kita ada 4 serotype. Serotype tu maksudnya ada 4 jenis apa namanya? Pembawa nyamuk Aedes ni bawa demam denggi kita ada 4 jenis. Jadi kiranya dalam satu dalam tubuh badan manusia boleh di Malaysia boleh kena 4 kali denggi. So ada berbeza-beza nyamuk yang akan bawa virus denggi tu ke dalam badan kita. Jadi dan setiap kali kita kena sakit denggi yang contohnya yang pertama kali dah kena denggi, bila kena serangan yang kedua, ketiga, sakitnya makin sakit. Biasanya sakit badannya kan lebih teruk lagi. Lebih kurang macam tu bila kita tanyalah kepada pesakit-pesakit denggi yang pernah 2-3 kali kena denggi. Okey. Jadi seterusnya maran bahaya kita dah tahu. Kemudian kita punya fasa-fasa dalam sakit denggi kita dah tahu. Seterusnya saya nak tekankan sikit siapa golongan-golongan yang disarankan ataupun sebenarnya dalam guideline KKM yang wajib untuk admission, untuk admit ke hospital sekiranya terkena denggi. Yang pertama sekali, kanak-kanak ataupun kes-kes pediatrik lah. Kanak-kanak berusia biasanya 6 tahun ke bawah. 6 tahun ke bawah. Yang mereka ni pun tak tahu diorang sakit apa. Tiba-tiba demam panjang tak baik-baik. Lepas tu mak ayah baru bawa lepas hari ketiga, hari keempat baru datang ke doktor untuk jumpa. Lepas tu doktor dapat detect dia ambil darah dapat tahu dia denggi. Pada waktu itu sepatutnya anak tu di refer ke hospital untuk admission. Sebab apa? Sebab anak-anak lagi susah nak bagi tahu dia sakit macam mana. Jadi doktor harus pantau anak ini di ward lah supaya tak jadi komplikasi lebih teruk iaitu pendarahan ataupun kebocoran plasma ataupun dia makin drop lah dia punya kesihatan dia. Okey, satu. Yang kedua, warga emas. Tadi usia muda sangat kena admit hospital. Usia tua pun kena admit hospital juga sebab warga emas kadang-kadang pun sama. Bila dia ada limitation dekat rumah, susah nak bergerak and then dia pun tak ada siapa jaga dekat rumah ataupun dia mudah risiko untuk jatuh bila kurang minum air, ada risiko untuk pendarahan terjadi lebih teruk. Jadi kerana itu warga emas kena masuk hospital. Yang ketiga, wanita mengandung. Wanita mengandung sekiranya terkena denggi, kena juga admit hospital. Yang keempat, orang yang ada makan ubat cairan darah. Ubat cair darah. Kiranya pesakit-pesakit strok, pesakit jantung, atau pesakit-pesakit yang ada makan ubat cair darah lah. So, harus dipantau di dalam ward. Sebab bila terkena penyakit denggi, salah satu komponen darah yang akan turun adalah platelet ataupun sel darah kuning. Sel darah kuning turun, pendarahan terjadi lagi cepat. Dia makan ubat cair darah pula. Jadi makin berdarah-darah dia punya badan lah makin teruk. Nah, kerana itu orang yang makan ubat cair darah ni harus dipantau dalam ward juga. Seterusnya adalah orang yang ada masalah penyakit lain seperti kencing manis, darah tinggi, ada masalah kolesterol tinggi. Mereka-mereka yang ada autoimmune disease, mereka-mereka yang tak boleh dipantau di rumah, harus dimasukkan dalam ward juga sekiranya terkena penyakit denggi. Dan yang terakhir adalah mereka yang jauh fasiliti kesihatan dari rumahnya. Contohnya, jarak antara rumah dengan klinik kesihatan lebih daripada 10 km ataupun tak ada transport, tak ada siapa nak bawa pergi check kat klinik. Once dapat tahu yang dia positif denggi, pada waktu tu dia bagi tahu ataupun kita tanya boleh tak untuk datang hari-hari ambil darah untuk nak check kadar sel darah putih dan juga platelet sebagai contoh. Dia kata tak boleh, rumah saya jauh sangat, saya hanya boleh datang sekali je. Pada waktu itu dan keadaan itu, kita ataupun doktor fasiliti kesihatan kena refer dia ke hospital untuk admission supaya dapat dipantau dalam ward. Okay, jadi itu antara beberapa tips ataupun perkongsian mengenai demam denggi. Kemudian yang setelah ada sesiapa dalam kalangan kita yang terkena denggi, akan ada proses notifikasi kepada Jabatan Kesihatan Daerah lah. Jabatan Kesihatan Daerah akan pergi ke tempat-tempat yang terkait untuk kita buat fogging, untuk halang daripada nyamuk-nyamuk ni terus hidup dan halang daripada penyebaran dia terus berleluasa dekat orang lain. Itu antara sebab lah kenapa kita tengok dekat sejap kat sini ada fogging, dekat sana ada fogging. Supaya tempat-tempat lain tu nyamuk yang Aedes pembawa virus denggi ni dapat dimatikan lah supaya tak bertebaran. Dan tugas kita pula sebagai orang awam supaya tak jadi pusat pengumpulan nyamuk Aedes ni lah. Pastikan tempat-tempat rumah kita bersih daripada takungan-takungan air yang boleh jadi penyebab dia punya jentik-jentik hidup. Lepas tu dia pula bawa virus di pergi tempat lain. Itu saja sedikit perkongsian kesihatan dalam bersama dengan saya Dr. Muhammad dalam segmen Zul Sihat bersama Doktor pada hari ini. Jadi kita akan kupas topik-topik kesihatan yang lebih menarik lagi pada sesi yang akan datang. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekian tadi rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang telah disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syarul Zaman, Pegawai Perubatan Residen Klinik Keluarga dan Sejulakin dengan tajuknya Denggi.
6: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
7: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan.
0: Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji.
1: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Isyak tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
4: Ya muqallibal qulub, ثبت قلبي على دينك.
5: Ya Allah, wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu.
6: An-Nur, cahaya inspirasimu.
7: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. اللهم ارفع عنا القحط والغلاء والوباء وجميع أنواع البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل المعتدين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وخصوصا في بلاد فلسطين وارفع عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم قلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
7: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
6: An-Nur, cahaya inspirasimu.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من فتنة الشيطان. لا إله إلا الله الموجود بلا مكان مسلمين dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat. Sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
10: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
11: Nasib terbaik sepanjang zaman hanya di An-Nur.

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.
1: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
2: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat. Dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
1: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membazir itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
6: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
7: Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik.
8: Ya Allah, wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu.
9: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.mynj.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah iaitu pahala amalnya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.
7: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ.
8: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
11: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
12: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar Bewata, Guru Tahmid Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya Sunat-sunat wuduk dan perkara yang membatalkan wuduk.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Bewata dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Pada kali ini kita bawa tajuk sunat-sunat wuduk. Perkara sunat wuduk antaranya ialah membaca ta'awuz, iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dan juga membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, di awal membasuh kedua tangan. Jika terlupa membacanya, boleh dibaca ketika teringat dengan syarat belum selesai. Yang kedua, membasuh kedua-dua tapak tangan hingga ke pergelangan tangan sebelum berkumur-kumur. Yang ketiga, jika ragu ia tentang kesucian kedua-dua tapak tangannya, disunatkan membasuh kedua-duanya sebanyak 3 kali sebelum dimasukkannya ke dalam bejana air yang kurang daripada 2 kolah. Yani sunat ini lain daripada 2 sunat yang lain di atas. Yang keempat, berkumur-kumur selepas membasuh 2 tapak tangan. Berkumur-kumur ialah dengan memasukkan air ke dalam mulut, sama ada mengedarkan atau meluahkan ataupun tidak. Yang lebih akmal, lebih sempurna ialah diedarkan dan meluahkannya. Kemudian seterusnya, yang kelima ialah mengisap air ke dalam hidung selepas berkumur-kumur, iaitu memasukkan air ke dalam hidung, dihisapkannya masuk ke batang hidung dengan nafasnya, kemudian dikeluarkan atau tidak. Yang sempurnanya hendaklah diluahkannya dan dilakukan serentak antara berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung dengan 3 kali cebuk, yang mana ia berkumur-kumur daripada tiap-tiap satu daripadanya, kemudian menghisap air ke dalam hidung. Yang keenam, sunat-sunat wuduk ialah menyapu ke seluruh kepala. Sedangkan menyapu sebahagian daripada kepala adalah wajib, seperti yang telah dijelaskan dahulu. Jika seorang tidak mahu menanggalkan sesuatu yang dipakai di kepalanya seperti serban, kupiah dan seumpamanya, bolehlah ia menyempurnakan sapuannya dengan menyapu ke atasnya setelah menyapu sebahagian daripada kepalanya. Yang ketujuh, menyapu keseluruhan kedua telinga, zahir dan batin, dengan air yang bukan digunakan semasa menyapu kepala. Caranya yang sempurna, memasukkan 2 hujung jari telunjuknya ke dalam lubang telinga secara serentak, kiri dan kanan, dan diedarkan kedua-duanya atas segala lipatan telinganya, dan dilalukan ibu jari ke atas belakang telinganya. Kemudian diletakkan 2 tapak tangan yang basah pada kedua-dua telinganya. Yang kelapan, sunat-sunat wuduk ialah menyelati janggut, jambang lelaki yang tebal dan lain-lain bulu yang memadai dibasuh pada zahirnya. Janggut lelaki yang jarang dan janggut perempuan atau hunsa wajiblah diselati. Caranya ialah dengan memasukkan semua anak jari ke bawah janggutnya, yang afdalnya menggunakan anak jari dengan tangan kanan. Sunat yang kesembilan, menyelati semua anak jari kedua tangan dan kaki jika air mudah sampai ke celah-celahnya, walaupun tanpa menyelati. Jika air tidak sampai kecuali dengan diselati disebabkan anak-anak jari itu rapat, wajiblah diselati supaya air sampai ke celah-celah anak jari. Jika anak jarinya melekat antara satu yang lain, haram menceraikannya jika bertujuan untuk menyelatinya. Cara menyelatinya, dengan dimasukkan anak jari tangan kanan dan celah-celah anak jari tangan kiri dari pihak ke belakang, atau sebaliknya, iaitu dengan dimasukkan anak jari tangan kiri pada celah-celah anak jari tangan kanan dari pihak belakang. Bagi anak jari dua kaki, dimulai dengan memasukkan anak jari kelingking tangan kiri ke celah kelingking kaki kanan melalui tapak kaki di bawah kaki dan diakhiri pada kelingking kaki kiri. Sunat yang ke-10, mendahului tangan kanan dan kaki yang di sebelah kanan daripada yang kiri. Makruh mendahulukan yang kiri daripada yang kanan dan membasuh serentak walaupun kedua-duanya mudah dilakukan dengan serentak kerana keadaan asalnya tidak mudah dibasuh serentak. Anggota yang mudah dibasuh kedua-duanya serentak, kiri dan kanan seperti dua pipi, dua tapak tangan dan dua telinga, hendaklah dilakukan serentak dan tidak mendahului yang kanan dari yang kiri. Sunat yang ke-11, membasuh dan menyapu sebanyak 3 kali. Dikira 3 kali bagi air yang mengalir dengan melalui 3 kali pengaliran air ke atas anggota berkenaan. Dan bagi air yang tenang dengan digerak-gerakkan anggota sebanyak 3 kali. Makruh melebihi atau kurang daripada 3 kali. Sunat yang ke-12 ialah muwalat, yakni berturut-turut. Satu, iaitu berturut-turut tidak dikatakan muwalat jika berlaku perceraian yang lama antara dua anggota atau antara bilangan basuhan atau antara beberapa suku anggota yang lain. Yang kedua, perceraian yang masih boleh dinamakan muwalat ialah apabila dibasuh sebahagian atau anggota sebelum kering basuhan, sebahagian atau anggota yang terdahulu. Atau dibasuh satu anggota pada kali yang kedua sebelum kering basuhannya pada kali yang pertama. Dan dibasuh anggota pada kali yang ketiga sebelum kering basuhannya pada kali yang kedua. Yang ketiga, pengiraan kering atau tidak antara dua anggota, antara beberapa kali membasuh dan antara beberapa bahagian satu anggota berdasarkan cuaca yang serhana dari segi kelajuan angin, keadaan masa. Kemudian yang keempat, syarat-syarat muwalat yang menjadikan sunat di atas adalah bagi selain daripada wuduk yang dilakukan oleh orang yang berada dalam darurah. Bagi seorang yang berada dalam darurah, wajiblah bermualat bagi mengurangkan hadas yang dihadapinya. Saudara-saudara sekalian, perkara yang membatalkan wuduk. Perkara yang membatalkan wuduk ada 5. Yang pertama, keluar sesuatu daripada salah satu daripada 2 jalan dengan yakin, dengan syarat seorang itu masih hidup lagi nyata. Tidak batal wuduk jika keluarnya daripada orang yang mati. Dan tidak batal wuduk bagi hunsa muskil yang mempunyai 2 alat kecuali keluar sesuatu daripada kedua-dua kemaluannya. Keterangan dimasukkan dengan keluar sesuatu yang boleh membatalkan wuduk ialah sama ada keluarnya beradat seperti tahik dan kencing atau yang lendir atau yang nadir jarang berlaku seperti darah atau batu atau darah buasir walaupun buasirnya belum keluar. Batu tersebut sama ada kejadian daripada najis atau batu yang ditelan kemudian keluar melalui kemaluannya. Sama ada yang keluar itu merupakan najis atau suci daripada cacing. Walaupun mengeluarkan kepalanya sahaja kecuali mani sebagaimana yang terangkan di dalam bab 2. Tidak batal wuduk dengan keluar mani disebabkan bermimpi oleh yang dia tetap punggungnya. Atau berhayal atau memikirkan tentang syahwat atau memasukkan zakar kefaras binatang atau perempuan yang kecil atau mahram tetapi diwajibkan mandi. Yang kedua, tidur yang tetap. Yang kedua yang membatalkan wuduk ialah tidur yang tetap dengan punggungnya atau tidur secara berdiri atau tidur di belakang terlentang walaupun tetap punggungnya seperti dengan dilengkapkan dengan bantal dan sebahagian daripada tiang. Tiga, hilang akal disebabkan oleh tersangat sakit. Kemudian yang keempat, menyentuh kulit perempuan yang bukan mahramnya tanpa berlapik walaupun yang telah mati. Yang kelima, menyentuh kemaluan manusia dengan tapak tangannya iaitu kubul walaupun yang sudah dikerat selagi ianya dinamakan kubul dan dubunnya. Begitulah dia perkara-perkara yang berkaitan dengan sunat-sunat wuduk dan perkara yang membatalkan wuduk. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Sekian tadi rancangan Tahsin Ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru dengan tajuknya Sunat-sunat wuduk dan perkara yang membatalkan wuduk.
3: Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, Matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksima sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur. An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
1: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, sesungguhnya aku telah memfadukan 5 waktu solat dan memeterai perjanjian di sisiku bahawa sesiapa yang memelihara kesemuanya pada waktunya, maka aku masukkannya ke dalam syurga. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah.
1: Alhamdulillah, selesai juga tugasan saya pada hari ini. Temankan anda semua sepanjang siaran. Begitu juga dengan rakan konti saya yang temankan saya, iaitu Arif Fahmi bin Abdul Rahman, juru teknik, dan juga penerbit rancangan iaitu Nur Haidan bin Tamin. Terima kasih banyak-banyak yang memberi sokongan kami dari dulu sehingga kini. Tidak lupa juga kepada pendengar yang setia menemani saya sepanjang bersiaran di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook, Instagram dan TikTok untuk ikuti perkembangan semasa kami. Jangan ke mana-mana dan terus dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: Hai, assalamualaikum. Saya Wanishas. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat terakhir Soal Kahfi yang akan disampaikan oleh Asy-Syeikh Haji Muhazzin bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a afahasiballa

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا

0: واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ahmad.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.
3: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Ma'bud الذي عم كل موجود بالنعمة والفضل والجود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود واللواء المعقود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى نهاية كل معدود اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك السمدانية عبدك الحارس لشريعتك سري بدك بقنه يعني بطوان أقوم السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان إسكندر Allahumma ya zal juri wal rahmah, kami mohon kurniaan dan keridaan, taufiq dan hidayahmu kepada Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Raja Zaris Sofiah binti almarhum Sultan Idris Shah, kepada Tengku Mahkota Ismail ibni Sultan Ibrahim, pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail, Raja Muda Johor, juga paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja, serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga senantiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera. Aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepada-Mu jualah, ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.

Sekian sahaja siaran Radio An-Nur untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi hari esok jam 8 pagi, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'kud sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma antal hazza bi aini inayatikal rabbaniyah وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية عبدك الحارس لشريعتك سري paduka baginda yang di-Pertuan Agung As-Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Allahumma ya zal judi wa rahmah, kami mohon kurniaan dan keredaan, taufik dan hidayahmu kepada Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zaris Sofia binti Almarhum Sultan Idrisyah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail Raja Muda Johor. Juga paduka putera-putera dan paduka puteri, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga sentiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepadamu jualah ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.